0: 9.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri. Kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutip Pagi.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

9.4 FM bersama kita cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali buat dengar ROPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi ya, dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di program Morning Show. Dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Jumat ya, 11 September 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi nanti, sejumlah informasi akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya JKT48 ya, dengan judul Pesawat Kertas 365 Hari ya. Ya, Novani hadirkan lagu ini spesial buat Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga buat Anda pendengar yang mendengarkan lagu dari miliknya JKT48 ini bisa termotivasi tentunya ya, bisa termotivasi untuk menjalani hidup dan pastinya juga mengejar impian dengan gigih tanpa harus membandingkan pencapaian diri dengan orang lain tentunya ya. Tetap semangat buat semuanya tentunya di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan juga hari ini kita semua dipenuhi dengan rasa bahagia dan juga bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam satu hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan gak kerasa kita sudah berada di hari ke-11 pendengar ya, di bulan September 2026. Ya, mudah-mudahan apa yang Anda ingin wujudkan di bulan September 2026 ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan tentunya ya pendengar. Dan salam sehat selalu untuk semua masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta pada hari ini. Dan baik, pendengar, Novani ucapkan selamat pagi untuk semuanya tentunya, baik itu yang mendengarkan siaran ROPD Kutim lewat radio di frekuensi 99.4 FM atau yang mendengarkan siaran kami saat ini, mendengarkan siaran kami di live streaming ropd.kutaitimur.kab.go.id dan juga di aplikasi Suara ID maupun Radio Garden, pendengar ya, pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga dalam kabar yang baik untuk hari ini. Tetap semangat buat semuanya di kesempatan pagi hari ini di menit 13 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, Novani masih akan kembali untuk Anda semuanya tentunya ya pendengar dengan berbagai informasi yang akan Novani bagikan tentunya di program Morning Show. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, kembali bersama dengan Novani di program Morning Show ya. Untuk edisi siar hari ini Jumat 11 September 2026, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 24 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, untuk sesi kali ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam satu hari ini ya, Jumat 11 September 2026. Ya, dikarenakan cuaca tidak bisa diprediksi, pendengar ya, dan bisa saja berubah-ubah dalam satu hari ya, pendengar. Pastinya Anda juga membutuhkan informasi terkait perupdatean cuaca. Anda bisa mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG, pendengar ya, untuk mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh BMKG, pendengar ya. Dan untuk informasi terkait perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan ya, untuk hari ini Jumat 11 September 2026, berikut informasi selengkapnya untuk Anda pendengar ya. Ya, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang meliputi kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, kecamatan Kombeng, Bengalon, Kaliorang, kemudian kecamatan Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, dan kecamatan Batu Ampar, diprediksi cuaca sepanjang hari ini cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara di rata-rata 63 hingga 96%, pendengar ya, untuk hari ini. Dan ada dua kecamatan yang diprediksi akan mengalami hujan ringan ya untuk hari ini Jumat 11 September 2026, yakni kecamatan Muara Wahau dan juga kecamatan Longmesangat, pendengar ya, yang diprediksi akan turun hujan ringan pada hari ini dengan suhu di rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 97%. Dan pada Gardi 99.4 FM, selanjutnya untuk informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Ya, untuk hari ini Jumat 11 September 2026, informasi yang sudah Novani ambil ya dari website bmkg.go.id, sepanjang hari ini cuaca cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 27 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 71 hingga 86%, pendengar ya, untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini Jumat ya, 11 September 2026. Jadi memang menurut prediksi BMKG ada dua kecamatan, pendengar ya, yang diprediksi akan turun hujan ringan ya, yakni kecamatan Muara Wahau dan juga kecamatan Longmesangat, pendengar ya. Dan beberapa kecamatan lainnya termasuk juga Kota Sangatta ya, yang meliputi kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, diprediksi cuaca cerah berawan ya untuk hari ini.
Ya, tetap semangat buat semuanya tentunya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang mengaum buas, yang penting, semua senang kawan sejak kehadiran. Dan tetap semangat juga buat Anda semuanya tentunya pendengar ya, terutama juga buat Anda mungkin yang nantinya akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan ya pendengar, pastikan kondisi tubuh tetap fit dan juga sehat, dan cukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh Anda pendengar ya, perbanyak minum air putih ya. Dan tetap semangat untuk semuanya, dan Novani masih akan berbagi informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Tentunya masih di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Jumat 11 September 2026. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

buat Anda pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini. Yang mendengarkan frekuensi 99.4 FM di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan juga semangat tentunya ya. Dan kalau dengerin lagu yang satu ini, memang ini lagu sudah dirilis di tahun 2000-an pendengar ya. Ya, tetapi masih enak ya untuk didengerin di suasana pagi hari ini, terutama masih di terutama di tahun 2026 ini tentunya ya pendengar ya. Tetap semangat untuk semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan by the way pendengar ya, berhubung hari ini tepat kita berada di tepat di hari Jumat ya. Karena memang beberapa sekolah ya, bukan hanya dari tingkatan SD hingga SMA ya kan, tapi juga di tingkatan PAUD sendiri juga semua sekolah ya, satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta setiap hari Jumat ini memang melaksanakan yang namanya senam kebugaran pendengar ya. Dan memang pendengar, salah satu senam yang sempat populer di tahun 2000-an nih kalau nggak salah pendengar ya, adalah senam SKJ atau senam kesegaran jasmani ya. Ya, ternyata pendengar, senam SKJ atau senam kesegaran jasmani memiliki banyak manfaat nih pendengar ya, bagi kesehatan fisik dan juga mental. Oke, baik. Mungkin para pendengar setia RPD Kutim sudah banyak tahu ya terkait manfaat yang bisa didapatkan bagi kesehatan kita jika kita melakukan senam SKJ atau senam kesegaran jasmani pendengar ya. Ya, beberapa manfaat utama dari senam ini adalah yang pertama adalah meningkatkan kebugaran dan kesehatan jantung. Dan pendengar, gerakan dalam dinamis SKJ ternyata bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat jantung, dan juga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Dan pendengar, senam SKJ melibatkan gerakan yang melatih kelenturan otot dan persendian sehingga tubuh lebih fleksibel dan keseimbangan lebih baik. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot pendengar ya, di mana latihan ini memperkuat otot-otot tubuh terutama di bagian kaki, tangan, dan inti tubuh yang bermanfaat untuk aktivitas sehari-hari. Manfaat selanjutnya adalah membantu mengontrol berat badan karena bersifat aerobik pendengar ya. Senam SKJ membakar kalori dan membantu menjaga berat badan tetap ideal. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi dan konsentrasi, di mana gerakan senam yang terstruktur melatih otak untuk fokus dan meningkatkan koordinasi antara otak, tangan, dan kaki. Dan manfaat selanjutnya adalah mengurangi stres dan meningkatkan mood nih pendengar ya, di mana aktivitas fisik dalam senam SKJ dapat meningkatkan produksi endorfin yang membantu mengurangi stres, kemudian kecemasan, dan meningkatkan suasana hati. Dan manfaat selanjutnya adalah menjaga kesehatan tulang dan sendi, di mana gerakan dalam senam SKJ membantu menjaga kekuatan tulang, mencegah osteoporosis, serta meningkatkan mobilitas sendi. Dan manfaat terakhir adalah meningkatkan interaksi sosial pendengar ya, di mana senam SKJ biasanya dilakukan secara berkelompok ya, sehingga membantu meningkatkan interaksi sosial dan kebersamaan. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait manfaat yang bisa didapatkan ya bagi kesehatan fisik dan juga mental kita apabila senam SKJ dilakukan ya secara rutin setiap hari gitu pendengar ya.
tubuh bisa menjadi lebih sehat, tubuh juga bisa menjadi bugar, dan pastinya tubuh penuh energi, pendengar ya. Kita

Dengar di 99.4 FM memang senam kesehat kesegaran ya jasmani atau SKJ di tahun 2026 ini adalah program latihan fisik berirama ya yang secara aktif memang diadakan di berbagai instansi pemerintah kemudian juga sekolah dan masyarakat luas di Indonesia sepanjang tahun 2026 untuk menjaga kebugaran jasmani dan juga rohani. Oke, baik Badegar di semua 9.4 FM. Ya, tetap semangat untuk semuanya juga di kesempatan pagi hari ini. Dan cuaca juga sepertinya mendukung ya di luar sana untuk kita berolahraga tentunya ya. Buat Anda mungkin yang memiliki waktu di pagi hari untuk berolahraga, silakan untuk berolahraga ya. Dan apabila Anda memiliki waktu untuk berolahraga di sore hari atau bahkan di malam hari, ya boleh saja pendengar ya. Dan apalagi besok kita sudah berada di hari Sabtu dan juga memasuki weekend ya. Bisa deh untuk Anda gunakan berolahraga, pendengar ya, luangkan sedikit waktu Anda di saat weekend untuk berolahraga agar tubuh juga pastinya mendapatkan kebugaran dan juga pastinya lebih sehat dan juga penuh energi, pendengar ya. Dan pastinya juga banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari yang namanya olahraga, pendengar ya. Oke, baik Badegar di semua 9.4 FM ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih berada di program Morning Show. Untuk itu pastikan Anda pendengar tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.

PDKU Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik badegar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 56 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Yang mana sepertinya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun sebelumnya Novani akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Beberapa laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPDKU Tim, dan langsung aja Novani hadirkan informasinya. Laporan kehilangan pertama berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2139RBU atas nama Bambang Suhartono yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-3240-8037 atas nama Ihwan Nur Jamil. Atau bisa datang langsung ke studio RPDKU Tim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa sertifikat tanah atas nama Muhammad Yunus yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-3666-6679 atas nama Muhammad Said Hengki. Atau juga bisa datang langsung ke studio RPDKU Tim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, demikian pendengar informasi terkait laporan kehilangan yang sekaligus menutup jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Jumat 11 September ya 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPDKU Tim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Ya, berjumpa kembali pada Halo RRI edisi spesial hari ini 11 September 2026 bertepatan dengan Hari Radio atau RRI Radio ke-81 ya tepatnya. Dan di kesempatan pagi ini Anda bisa membuat saran, masukan atau apresiasi di hari jadi Radio ke-81 bersama saya yang bertugas Rizky Mutnyata, Bung Aidil dan Aidil Febriansah di kesempatan pagi ini di meja apa teknik akan menemani hingga merapat pukul 10 nanti. Ya, kita ketahui bersama di Halo RRI ini kita akan mengkritisi bagaimana infrastruktur akan drainase, bahkan proyek-proyek mahal, bahkan proyek mangkrak, bahkan dan pemeliharaan dari jalan kabupaten dan kota. Ya, baru-baru ini juga para ASN tepatnya di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda melakukan demo ya, tepatnya di kantornya sendiri di jalan dekat PMI, di mana mereka menuntut tunjangan penghasilan tambahan agar segera dibayarkan, karena hingga per Juni 2026 tak kunjung juga dibayarkan. Dari klaim BPKAD selaku penyalur keuangan pemerintah daerah bakal digelontorkan nanti per Oktober ya, karena anggarannya digelontorkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perubahan Oktober 2006. Ya, harapannya seluruh pegawai dari

0: RSUD Abdul Sarani dapat TPP-nya, dan ini juga membuat perekonomian kita berjalan atau di Kalimantan Timur. Sudah ada yang bergabung mungkin di Halo RRI, Bung Aidil. Ada Bung Ridwan ya, dari Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selamat pagi, isi kabarnya nih.
1: Alhamdulillah, kabar buen, Bang Rizky.
0: Siap.
1: Ya, jadi saya ingin menyampaikan apa obsesi ke depan dari 80 tahun ini yang sudah reformanya sejak kemerdekaan kita gitu kan. Apakah caranya ada yang baru? Nah, kalau saya sih mengharapkan diskusi itu sampai 2 jam kita memberikan saran, kritikan, masukan, terutama terhadap pembangunan sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam, dan berita-berita lainnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada evaluasi dan kritikan, saya rasa teman-teman RRI selalu memberikan narasumber kan ke kita kan, ke publik, ke masyarakat gitu. Nah, diskusi-diskusi itu nanti supaya ada evaluasi dan kebijakan. Kebijakannya ke kita semua, baik tadi infrastruktur, kebencanaan, tentang pendidikan. Mulai dari pagi itu sampai malam itu kan saya dengar itu ibarat makanan itu menyehatkan saya gitu kan. Sebagai dessert pagi, dessert malam itu makan pagi, makan penutup gitu kan. Jadi ada evaluasi juga buat pendengar gitu. Nah, yang saya tunggu-tunggu itu ada nggak dari pemerintah kan yang ngambil kebijakan pokok-pokok haluan negara tentang kebijakan itu kan dari pemerintah. Beberapa persen aja dari swasta juga regulasinya tetap dari pemerintah gitu kan. Nah, saya ingin ada 1.5 jam atau 2 jam diskusi-diskusi masalah itu gitu. Masalah-masalah krusial yang selama ini gitu. Contoh saja terganggunya jalan lalu lintas, kebakaran dan lain sebagainya, di perairan maritim gitu kan. Nah, terakhir yang saya katakan Bang Rizky, itu Pro 3 LPPRI itu, mohon maaf saya katakan itu kan Bang Or, itu gak adil mereka itu buat berita itu. Kalian pasti yakin deskripsi temanya bagus. Jadi mungkin mereka temanya aja, kalau teksnya kan sama yang disampaikan itu juga kan. Itu di Solo aja terus itu. Dulu yang sering tampil itu di Kalimantan Tengah, saya lupa namanya, terus Banjarmasin, Kalteng, Kaltara, Berau, gak ada tuh beritanya. Coba dengar di ini yang secara nasional yang saya kritik. Bukan kalau yang dari Pro 1 kan kita sudah ada Kornus 8 ya kan. Ada berita pagi, siang, sore. Itu yang lokalan Kalimantan. Ini yang nasional. Nah, pasti kalian kan ngirimkan ke sana kan, email kan, deskripsi temanya itu. Ya pernah tuh dibacakan itu. Kan percuma tuh. Itu kan pakai email juga, pikiran kalian, kalian menulis sudah gitu kan. Saya membela juga gitu loh. Kan kita mau juga berita. Nah, kedua IKN juga gitu kan. Itu Bang Andreas. Kenapa saya selalu monitor itu Bang Rizky, walaupun saya bukan jurnalis gitu kan. Nah, apa yang kita sampaikan itu kan loh, kita bangga juga terhadap kalian gitu kan. Apa cerita-cerita kita, oh ini terangkat nih. Nah, tapi ketika dari Jakarta, oh iya ini benar diberitakan RRI kan, selalu benar gitu kan. Nanti evaluasi kita ngelihat tentang apa yang saya sampaikan tadi, politik, hukum dan ekonomi ya sudah mencakup di situ segitiga piramidanya gitu. Nah, ke depan apa obsesi dari pemimpin redaksi Pro 1 Samarinda, Pro 2 dan Pro 4 yang berjaringan secara nasional juga kan, tetap juga gitu kan. Kalau Pro 4 tuh saya yakin memang mereka selalu live gitu ya kan, kalau budaya itu. Nah, yang 1 sama 2 ini, nah paling live-nya kita kan di secara lintas 10 kabupaten kota aja gitu kan. Nah, jadi itu mungkin yang pagi ini Bang Rizky. Selamat untuk kalian semua dan kita semua sebagai pendengar yang tetap sekali di udara tetap di udara, salam sehat.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ridwan, terima kasih juga apresiasinya di hari radio ini. Bagaimana dari pikiran Bung Ridwan tadi menyampaikan obsesi ya kepada para direksinya era ini ke 2021, yang diharapkan para pendengar ini bisa berdiskusi panjang ya, kalau bisa 2 jam dikatakan Bung Ridwan, mengenai dari segala aspek infrastruktur, pendidikan dan kebencanaan dan lain-lain, dan penambahan pembahasan dari segala aspek juga, bahkan jalan dan lalu lintas. Terima kasih Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir, yang dimana menjadi pendengar setia kami juga di RRI, tepatnya di kanal Pro 1 97.6 FM MHz, dan juga yang menggunakan terus RRI Digital. Semoga apa yang kami sajikan di ruang dengar Anda ini bermanfaat dari segala apa program-program kami, dan membawa wawasan untuk Anda semua dimanapun Anda yang menerangkan siaran kami di RRI Samarinda di Pro 1 tentunya. Kami apresiasi tinggi-tingginya kepada pendengar yang selalu setia kepada kami. Ya, masih Anda bisa sumbang saran masukan di line telepon kami 0541-743495 atau di 0541-736566. Ya, kaitannya dengan banyak dari segala aspek yang dikatakan Bung Ridwan tadi, ya, luar biasa sekali karena Kaltim ini memiliki topografi geografis yang sangat luas, di mana program-program dari pemerintah pusat harus diterjemahkan langsung ya di RRI Samarinda. Bagaimana dari kegiatan CKG, dari bagaimana pelayanan puskesmas, bahkan penanganan stunting, bahkan MBG dan juga asasita menjadi concern ya dari LPP RRI Samarinda guna menginformasikan bagaimana program seperti MBG, program makan gratis ini menyentuh jutaan masyarakat, tetapi semakin besar programnya semakin besar pula tanggung jawab pengawasannya ya. Dan sinilah peran RRI juga memberitakan bagaimana MBG disalurkan kepada pihak yang dalam hal penyediaan makanan ya, program seluruhnya harus berstandar layanan higienis dan juga standar kesehatan lingkungan tentunya. Bagaimana juga di sektor pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan tentunya seharusnya menjadi pintu menuju pelayanan. Tetapi ketika masyarakatnya masih menghadapi persoalan antrean, rujukan, bahkan obat, bahkan kamar rumah sakit, apakah akses kesehatan ini benar-benar sudah setara? Kami juga mendapatkan informasi bahwasanya di rumah sakit di daerah ini karena adanya 10 ya intake pipa pengolahan air di Perumdam ini sedikit mengurangi operasionalnya. Ada mungkin sebagian rumah sakit yang keteteran ya menyediakan air bersihnya, dan ini jadi hal yang dikritisi oleh masyarakat atau yang menggunakan rumah sakit pemerintah yang tidak mendapatkan air bersih ya. Nah, ini harapannya dari pengurus atau manajemen rumah sakit bersangkutan menyediakan air ya. Itu yang kami dapatkan informasinya di apa kanal-kanal RRI tentunya. Ya, kalau air bersih ini memang luar biasa sekali, menjadi aspek yang krusial untuk kita dimanfaatkan, karena di tengah kemarau, bahkan sekarang ini adanya kedatangan kita intrusi air laut. Air bersih ini menjadi barang atau air yang mewah ya, jadi karena kebutuhan dasar, karena masyarakat masih menggunakan air, bahkan air yang tidak bersih tidak lancar, bahkan air tekanan rendah, dan publik layak bertanya di mana sebenarnya letak masalah tersebut. Kalau di kami kutip di laman apa RRI Pontianak, RRI.co.id Pontianak, bahwasanya Perumdam di sana memanfaatkan air payau ya untuk penyediaan air bersih. Nah, itu jadi teknologi terbarukan ya, karena mereka sudah Perumdam di sana sudah memanfaatkan teknologi penggunaan air payau menjadi air tawar yang digunakan untuk di daerah sana. Nah, apakah bisa dimanfaatkan juga di daerah Samarinda ini di Perumdam Tirta Rencana, karena banyak sekali informasi-informasi di sana, bahkan sekelas negara tandus seperti Arab Saudi juga memanfaatkan teknologi dari air laut menjadi air tawar ini. Jadi harapannya ke depan bisa digunakan lah di tengah semacam temaruh seperti sekarang ini, karena kita Kaltim juga kaya energi, tapi seluruh masyarakat juga harus menikmati ya tentunya dari hal aspek layanan. Dari segi pendidikan juga Anda bisa mengkritisi dari program-program semacam program seragam gratis yang dilakukan visi misinya oleh Gratis Pol, oleh gubernur dan wakil gubernur sekarang ini. Karena kabar baik bagi keluarga yang tak mampu, harapannya dari program seragam gratis ini terdistribusikan kepada anak-anak atau siswa yang memerlukan untuk pakaian ya tentunya. Masih di kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi di Radio Samarinda di Pro 1 bersama kami RRI Samarinda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di kebersamaan kita di Halo RRI edisi ini hari Jumat 11 September 2020 dan juga hari spesial juga bagi Hari Insan Radio, tempatnya di Radio Republik Indonesia di mana berulang tahun ke-81. Anda bisa memberikan solusi, mungkin masukan bahkan kritik kepada RRI, bagaimana kiprah dari RRI dari masa ke masa dan bagaimana program dari segi program-programnya, baik itu di program 1 maupun program 2 dan hingga program 4. Ya, tapi informasikan kepada pendengar sekalian bahwa Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Kalimantan Timur memantau secara ketat kualitas udara, khususnya terhadap parameter partikulat halus PM2.5 di daerah-daerah yang lawan ya, dalam memitigasi dampak asap akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Melalui rilis resminya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto menyebut bahwa pemantauan kualitas udara tersebut dioptimalkan melalui sistem indeks standar pencemaran udara atau ISPUNET dan hasil pantauan dari stasiun pemantauan kualitas udara yang tetap. Bahkan dari pemantauan tersebut, fluktuasi kondisi kualitas udara di sebagian wilayah Kalimantan Timur saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dinamis di lapangan. Bahkan faktor-faktor penentu tersebut diantaranya meliputi tingkat aktivitas kebakaran hutan dan lahan, arah, bahkan serta kecepatan embusan angin ya, dan kondisi cuaca dan kelembaban udara hingga pola penyebaran asap dari titik-titik sumber emisi. Dan Joko Istanto selaku Kepala DLH Kalimantan Timur juga menerangkan bahwa data tersebut menjadi dasar utama untuk mendukung penyediaan informasi kualitas udara terkini kepada publik ya, dan peringatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap bahaya asap serta sebagai landasan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan strategis untuk upaya pengendalian dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Dan mengingat kondisi udara yang dapat memperburuk sewaktu-waktu akibat kepunungan asap, DLH Kalimantan Timur mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk selalu proaktif memantau perkembangan status udara di lingkungan mereka melalui kanal resmi ISPUNET ya. Dan ini juga karena kewaspadaan terutama pada kelompok-kelompok yang rentan, bahkan meliputi anak-anak, lanjut usia, lansia, ibu hamil, serta mereka yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Dan udara yang bersih dan adalah tanggung jawab kita bersama dan tentunya. Ya, di soundbar ini Anda bisa masih berkomentar di Radio Republik Indonesia Samarinda karena bertepatan juga di Milad RRI ke-81, di mana kita secara kecil-kecilan juga menggunakan hikmat ya yang dipusatkan di studio Sikarut. Kita mengundang atau para pemangku kepentingan Forkopimda untuk membacakan selamat kepada RRI Samarinda. Ya, kita beralih ke informasi lain para pendengar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan kebakaran hutan lahan di 3 provinsi di Kalimantan untuk memastikan penanganan berjalan optimal di lapangan ya. Menurut keterangan resmi yang diterima dari media kita ini, Wapres melakukan peninjauan dilakukan di bahkan di Palangkaraya, Banjarbaru Selatan dan juga di Kalimantan Barat karena ketiga provinsi tersebut masih ada titik-titik api yang harus ditangani secara menyeluruh dengan memastikan pemadaman berjalan lebih efektif guna melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat serta satwa yang serta habitatnya. Dan kehadiran Wapres di 3 daerah tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal agar seluruh aspek penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing di daerah. Bahkan dalam penanganan karhutla sendiri, Wapres mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Nanti kita akan update mungkin report on the spot bersama ada Bung Jul di sana, ada Bung Mbak Sela, kaitannya dengan bagaimana kegiatan peringatan Hari Radio ya yang dipusatkan juga di selamatnya atau doa bersamanya di Studio Sikarut RRI Samarinda. Kita beralih lagi ke informasi lain para pendengar, kaitannya dengan tim gabungan dari penanggulangan bencana Kabupaten Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur menangani 113 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luasan mencapai 199,79 hektar sepanjang Januari hingga September 2026. Penanganan karhutla dilakukan bersama dengan unsur terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP, TNI, Polri, bahkan relawan bagi berbagai komunitas dan juga unsur masyarakat. Bahkan dari data per 8 September lalu tercatat 113 kejadian karhutla dengan total luasan sekitar 199,79 hektar menjadi concern ya dari BBBD Kabupaten Panajam Pasir Utara, Nur Laila. Dan berdasarkan rekapitulasi BBBD PPU, kejadian karhutla tersebar di 4 kecamatan yakni Panajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Dan kecamatan Panajam menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yakni 62 kasus dengan luasan lahan terdampak 125,97 hektar. Bahkan memasuki September ini ya, awal September ini BBBD PPU juga mencatat kebakaran seluas 32 hektar di Jalan Pondok Belanda, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Panajam yang berlangsung 1 hingga 4 September lalu. Kita akan update juga bagaimana informasi lainnya nanti seputar mungkin karhutla pada juga kebijakan publik yang tidak beririsan kepada masyarakat. Saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Kita mungkin sedikit update bagaimana kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan maksud kami hari ulang tahun milad ya ke-81. Mungkin kita sedikit update, mungkin Sela posisinya lagi di studio Sikarut kah saat ini?
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sela, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat yang ingin tahu juga kegiatan RRI saat ini ke-81 apa yang digelar di Studio Sikarut, mungkin dari laporan pandangan mata Anda saat ini.
1: Baik, terima kasih Rizky. Saat ini kami sedang menuju ya, baru saja kami menuju di Sikarut RRI Samarinda, dan dapat kami gambarkan begitu kami melangkahkan kaki di ruang Sikarut ini, kami melihat sudah tersedia ya jajaran kursi-kursi yang dilapisi dengan penutup warna ungu yang memang nanti ini akan ditempati untuk para tamu ya setelah nanti ada acara inti. Kemudian memasuki ruang utama Sikarut, kami melihat ini memang panitia sedang sibuk sekali menyusun makanan ya untuk nanti disajikan kepada para tamu. Dan saat ini juga untuk ruang utama Sikarut dapat kami sampaikan, Rizky juga pendengar, sudah ada beberapa tamu yang berdatangan. Dapat kami sampaikan di antaranya ada dari pensiunan RRI Samarinda, kemudian juga ada dari Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Dirjen TNI Anggara Sitompul, dan juga kami melihat dari perwakilan dari BNN Tanah Merah Kalimantan Timur, yang mana saat ini mereka sudah duduk di posisinya masing-masing untuk bersiap ya mengikuti penyalaan obor yang nanti akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tidak hanya dari tamu-tamu undangan saja, tapi juga di sini kami melihat bahwa pelaksanaan dari HUT ke-81 RRI ini juga menggandeng dari rekan-rekan Dharma Wanita yang hari ini juga tampak cantik sekali mengenakan pakaian berwarna pastel oranye seperti itu ya pendengar ya. Dan juga kami akan mencoba ya untuk mewawancarai begitu ya dari salah satu rekan Dharma Wanita. Mungkin selamat pagi Ibu, saya Sela dari RRI ini, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Marwan. Ibu Marwan, ini Dharma Wanita dari siapa Ibu? Maksudnya? Ini dari mana? Samarinda. Dari Samarinda.
2: Saya ketua Dharma Wanitanya.
1: Iya, siap. Ibu ketua Dharma Wanitanya, Ibu. Ini kami sedang bersama pendengar juga di RRI Pro 1. Ibu, apa yang ingin disampaikan Bu di HUT ke-81 ini kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan lagi? Harapan-harapannya apa, Ibu?
2: Semoga RRI sukses selalu, ya. Maju terus.
1: Maju terus dan sukses.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke. Okay. Ya, kalau dari rekan-rekan Dharma Wanita ini, gimana antusiasnya mengikuti perayaan hari ini, Bu?
2: Saya lihat sekali.
1: Antusias sekali. Senang. Ini memang setiap tahun diundang?
2: Setiap
1: tahun. Setiap tahun, ya. Oke. Okay. Terima kasih, Ibu. Salamnya selalu. Ya. Demikian tadi mendengar sedikit testimoni ya dari Ketua Dharma Wanita. Dan selain itu kami akan coba ya untuk mewawancarai dari tim mungkin ya, bagaimana persiapan
2: dari acara penyulutan obor nanti, kami akan coba ke salah satu panitia. Selamat pagi dengan Nawati binti Lanang yang merupakan salah satu panitia ya dari penyulutan obor ini. Boleh diceritakan nih seperti apa persiapan penyulutan obor Tri Prasetya RRI peringatan ke-81 Hari Radio tahun 2026?
3: Ya, halo pendengar. Baik, adapun persiapan untuk HUT RRI ke-81 ini, kita coba maksimalkan dari tim panitia bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada tamu yang akan hadir seperti itu.
2: Oke. Dan ini kami melihat para tamu sudah pada datang, betul ya, dan masih menunggu para tamu yang
3: lain. Iya, betul, masih ada. Kita menunggu dari Pak Wawali yang akan didampingi Kepala Diskominfo Kota Samarinda.
2: Selain Wawali, adakah tamu-tamu VIP lainnya yang spesial pada hari ini?
3: Iya, betul, ada dari Danrem dan Dandim juga.
2: DPRD? Apakah sudah konfirmasi untuk DPRD?
3: Sudah.
2: Oke, okay. Siap, terima kasih. Silakan lanjutkan aktivitasnya kembali.
3: Iya.
2: Ya, dan itu dia pendengar sedikit ya cerita dari persiapan penyulutan obor Tri Prasetya bahwa memang ini sangat spesial sekali karena juga dihadiri oleh tamu-tamu VIP. Seperti tadi disebutkan ada Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang dijadwalkan hadir, dan kami juga mendengar informasi bahwa nanti kabarnya ada perwakilan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, yang mana Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji sendiri ini kemarin juga sudah hadir di RRI pada tanggal 10 kemarin untuk membacakan berita ya, spesial edisi pembaca berita dari tokoh Kalimantan Timur untuk juga menyambut HUT ke-80 RRI. Demikian laporan pandangan mata yang bisa kami laporkan dari Studio Tika Road. Nanti kita akan update kembali ya seperti apa rangkaian penyulutan obor Tri Prasetya RRI kepada penunjang prosesi.
0: Baik, terima kasih rekan Sela Deva di kesempatan pagi hari ini telah menginformasikan ya bagaimana persiapan penyulutan obor ya, RRI ke-81 yang dipusatkan di Studio Sukarot, di mana tadi sudah Sela Deva mewawancarai salah satu atau ketua DKP Dharma Wanita RRI dan juga tadi salah satu panitia hari radio ya, ke Danawati Latang ya, di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Sela Deva dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan update lagi bagaimana persiapan penyulutan obor juga, mungkin salah satu reporter kami, andalan kami juga, Ahmad Junaidi di mana saat ini? Assalamualaikum. Halo Bung Junaidi.
4: Lebih suka ini.
0: Ya, Ahmad Junaidi bisa terpantau di apa? Gawai Anda saat ini? Halo.
4: Halo.
0: Halo Ahmad Junaidi.
4: Ya, rekan Rizky.
0: Ya, Ahmad Junaidi. Tadi sudah kita perdengarkan Sela Deva sudah mewawancarai salah satu mungkin peserta ya dari DKP, bahkan persiapan dari panitia HUT RRI dalam hal penyulutan obor. Mungkin pendengar juga ingin tahu di lokasi Anda saat ini atau di sedang ada penyulutan obor RRI tentunya di Studio Sukarot. Mungkin tamu-tamu mana saja yang tengah hadir ya ada di Studio Sukarot. Yang kami lihat juga ini ada Wawali nampaknya sedang hadir nih dari lobi, kami lihat dari studio kami ini. Silakan laporan Anda selengkapnya mungkin Ahmad Junaidi. Halo.
4: Dibisukan,
0: okay,
4: dibisukan.
0: Okay.
4: Buka mic-nya tuh ya.
0: Baik. Silakan rekan Ahmad Junaidi.
4: Iya, rekan Rizky di studio. Terima kasih ya sudah saat ini mendengar ya, tengah berlangsung ya persiapan acara puncak ya, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia Samarinda. Maksud kami HUT RRI ya yang ke-81, yang mana nanti akan ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI ya, yang mana saat ini juga sudah beberapa tamu undangan nih sudah hadir di Studio Sukarot RRI Samarinda. Di antaranya tadi ada dari perwakilan dari Gubernur Kalimantan Timur, kemudian juga dari Komandan Korem 091 ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul, kemudian juga dari Komandan Kodim 0901 Samarinda, Kolonel Infanteri Arif Hermat ya, kemudian juga dari KPPN, KPKNL, kemudian juga dari sejumlah rekan-rekan RRI ya, seperti BRI, kemudian juga Pepadi, Ika Pakarti, kemudian juga dari TVRI Kalimantan Timur, kemudian juga dari seperti rumah sakit SMC ya, kemudian juga dari sahabat Miskat Pensiunan RRI, hingga forum komunikasi pemerhati ya, FKP RRI Samarinda ya, yang mana ini sudah. Ya, baru saja tadi Pak Saifuddin Juhri ya, Wakil Wali Kota Samarinda ini hadir di Pro 1 di studio. Sudah hadir tadi Pak Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Juhri. Ya, ini tadi kita juga bersama dengan Bung Rudi Mulyadi yang sudah menerima tamu dan juga persiapan penyulutan obor Triprasetya. Seperti apa ini, Bung Rudi?
5: Ya, karena kita hari ini hari Jumat ya, bertepatan ya. 81 tahun yang lalu, dan dikumandangkan apa namanya Radio Republik Indonesia. Ini merupakan sejarah panjang RRI ke 81 dan bertepatan hari Jumat,
4: ya. Bung Jun.
5: Para undangan kita dari Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh staf ahli bidang Kesra, Ibu Parisayama dan Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Pak Brigjen Anggara Stompul, dan Kodim Pak Kolonel Patri Arif, dan Wakil Wali Kota Samarinda Pak Saifuddin Juhri sudah hadir, dan kita konekkan dengan acara di pusat dan harus kita laksanakan tepat di pusat dan di Samarinda dan seluruh satker di seluruh Indonesia, rekan Jun. Dan ini nampaknya luar biasa hari ini, undangan kita sudah memenuhi studio Sekarut yang juga studio yang memiliki sejarah panjang ya terhadap keberlangsungan penyiaran di Kalimantan Timur, Bung Jun.
4: Ya. Itu tadi ya rekan Rizky di studio, yang mana memang sudah persiapan ini sudah dimulai begitu prosesi upacara penyulutan obor Triprasetya ya, yang mana ini sudah mulai dibuka acaranya di rangkaian acara penyulutan obor. Demikian sementara Bung Rizky, kita kembali ke studio.
0: Baik, rekan Ahmad Junaidi dan juga Bung Rudi Mulyadi di kesempatan pagi ini yang sudah berkomentar di apa laporan live pandangan mata ya, bagaimana tadi banyak jajaran dari Forkopimda, bahkan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri turut hadir guna khidmatnya penyelenggaraan atau penyulutan obor ya Radio Republik Indonesia ke 81 yang dipusatkan di Studio Sikarot. Bahkan dari studio kami lihat saat ini banyak ya dari roda 4 sudah berjajar rapi di halaman kantor RRI di Jalan Yamin nomor 8 ini. Guna undangan nampaknya Bung Adil dan juga para pendengar sekalian sudah hadir di studio Sikar tentunya. Ya, kami akan update nanti bagaimana informasi lain terkait mungkin dari pelayan publik atau Anda bisa masuk atau dalam kegiatan ini dan Anda bisa sumbang masukan saran juga di kesempatan pagi ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ina, sakuya alina marisa miule
7: sapo liman jobu ana.
6: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, dan.
7: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
6: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
8: Aku sekilo, telur polosok, Bundi.
6: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
9: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

0: Masih di kebersamaan Halo RRI edisi hari ini Jumat 11 September 2020 yang juga spesial bertepatan dengan hari radio ke-81 di tahun 2020 nih. Kita akan beranjak ke pendengar lain, pendengar. Saatnya ada Bung Arman di Lojanan. Mungkin ada sumbang masukannya atau kritik kepada pelayan publik atau juga RRI saat ini. Selamat pagi Bung Arman.
1: Selamat pagi Bung Rizky.
0: Siap.
1: Iya. Salam apa ya?
0: Salam sekali di udara tetap di udara itu. Kalau ya, kami
1: sekali di udara tetap di udara Bung Rizky.
0: Siap.
1: Bung Rizky, saya terkesan dengan penyiar yang dulu itu namanya siaran Bung Karut itu Bung Rizky.
0: Oh iya, siap.
1: Iya.
0: Karut, Karut. Bur Muhibah.
1: Bung Karut ini mulai zaman kaiku, zaman bapakku, datuku, itu semua dengar si Karut itu sampai aku sendiri Bung Rizky. Nah, kalau bisa ini figur seperti Bung Karno itu bisa hadir di Pro 1.
0: Iya. Semoga kita bisa dapat mencetak lagi si Karut-Karut lagi.
1: Iya. Ya. Mungkin ada lah nanti Bung Rizky. Jadi jam-jam 12 mungkin beliau bisa bercanda-canda dengan masyarakat Benua Etam. Karena aku di mana-mana itu orang-orang rata-rata di warung waktu dulu itu Bung Karno itu di setelnya. Iya.
0: Kalau sekarang ini kayak orang stand up comedy.
1: Iya,
0: bahasa
1: kan gitu. Aku sering kan di Sanga-Sanga, di keliling lah ke Pulau Kalimantan ini, Kalimantan Timur ini, sampai Bulu-Bulu sana. Aku sering makan itu di warung, kadang ya makan siang. Ah itu si Karet itu, wah aku bilang rupanya si Karet ini tenar nih sampai kesini nih. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa tentang si Karet ini bisa diangkat lagi oleh Benua Etam. Karena dengan si Karut ini kayaknya RRI Pro 1 bisa naik grade ini, bisa grade A nanti nih.
0: Kalah dengan Jakarta kok gitu.
1: Udah lah, bagus pokoknya. Karena ini kemudian yang kedua Bung Rizky.
0: Siap.
1: Kita ini kan dilatih untuk literasi. Literasi okay. Itu kan membaca.
0: Siap.
1: Membaca itu kan ini kalau kita diskusi interaktif kayak gini kan, ini kan hasil dari kita membaca Bung Rizky. Sesuai dengan temanya RRI bersahabat
0: adil dan makmur ya.
1: Nah, adil dan makmur. Jadi kalau bisa ini durasinya diperpanjang.
0: Durasinya.
1: Agar supaya ini literasinya masyarakat Benua Etam ini tercurahkan di Pro 1 dan kader-kader yang muda-mudi ini nanti dia bisa mencontoh. Oh, ya kayak gini ya orang literasi itu. Jadi berani tampil kayak gitu Bung Rizky. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arman dari Lojan ya. Harapannya tadi mencetak si Karut-Karut muda lain. Ini kalau kita bahasanya si Karut ini agak sekarang ini kalau di Gen Z bilang bisa berkomentar seperti stand up comedy dan harapannya bisa durasi program-program RRI diperpanjang agar literasi masyarakat dapat tercerahkan lagi di program-program ini. Terima kasih Bung Arman di Lojanan. Kita dari Lojanan ke Kutai Barat ada Bung Hanye. Selamat pagi, Bung.
2: Selamat pagi, Bang Rizky.
0: Siap.
2: Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Siap.
2: Terus daya di udara. Dan yang lebih penting lagi, pimpinan, karyawan dan karyawati, serta keluarganya dan reporter RRI diberikan umur panjang, kesehatan,
0: amin,
2: yang melimpah.
0: Amin. Ini didengar Bung Jun dan Bung Rudi nih di studio ini.
2: Dan mudah-mudahan gajinya naik itu, gajinya. Nah, kalau ada yang nganu TPP-nya, demo TPP, mudah-mudahan TPP-nya ada ya. Itu mudah-mudahan lah. Itu. Kayalah. Saya mau tanya ini. Ini kan rame ini, ternyata kemarau ini membawa berkah amai Rizky.
0: Siap.
2: Halo.
0: Siap. Saya mendengar nih.
2: Membawa berkah di daerah Long Apari sana rame. Ternyata di ilir juga rame itu ya di
0: ilir ya.
2: Desa Mbalut Tangerang Sebelah. Orang mendulang emas. Kanlah mereka mendapat rezeki kan itu sehingga bisa menambah pendapatan di tengah ekonomi yang carut marut begini, daya beli yang berkurang ini.
0: Kurang ya.
2: Saya mau tanya juga ini, Amai Rizky, apa kisahnya itu yang supir kepala dinas apakah yang di Balikpapan itu yang tertangkap narkoba itu ya?
0: Oh iya iya iya, yang tidak membalikan kendaraan dinasnya ya.
2: Iya, tahu berapa kilo itu kemarin itu ya, dengan ya, segala
0: nanti ditindaklanjuti, siap.
2: Ya, itulah cara orang mau menghancurkan negara kita. Orang sekarang ini tidak perlu dia pakai bor senjata apa macam. Nah, tetapi dengan narkoba kan bisa dia menghancurkan generasi-generasi muda Kalimantan Timur ini, terutama anak-anak di daerah pedalaman. Ini kan yang merusak-merusak ini kan orang-orang yang jauh yang datang ke daerah kita ini. Nah, diperalat oleh orang dan di daerah tetangga. Itulah cara-cara mereka mau menghancurkan kita ini. Tidak pakai senjata, tidak pakai bendera. Mungkin ada Pak Dandim ya dengar
0: kan? Ada Pak Dandim
2: itu ya. Ya, tidak pakai senjata, cukup pakai narkoba merusak, cukup pakai apa namanya minuman keras. Nah, hancurlah apa namanya generasi-generasi muda kita di daerah pedalaman ini. Amai Rizki, kalau saya dusta boleh tanya orang-orang yang hadir RRI Sumbawar ini. Itu sepanjang RRI Sumbawar itu sampai ke bawah itu bungkusan obat batuk itu. Oh, saya bilang ini salah satu kehancuran pemuda apa anak-anak Kutai Barat ini, mereka merusak hal-hal apa dengan obat-obat batuk. Ya saya berharap ini kepada warung-warung maupun apotek, kalau ada anak-anak yang membeli apa namanya obat batuk sampai berdos-dos yang bok-bok itu, tolong jangan dikasih. Nah, tolong jangan dikasih, kasihan lah itu amai Rizki. Terus saya juga berharap ini, saya ini bingung juga ini amai Rizki, katanya kemarau ini panjang, katanya takut bulan Januari 2027. Nah, jadi kalau bisa diundanglah BMKG. Nah, BMKG supaya kita ini kan butuh juga penjelasan dari orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu. Nah, kalau saya BMKG Kaltim tepat terus, memang perakiran mereka tepat itu, cuman ya kalau bisa ya kita minta lah kalau bisa ada dialog lah, dialog dengan apa namanya pihak BMKG Kaltim di RRI yang tercinta ini gitu. Amai Rizki,
0: siap.
2: Rame ini ya.
0: Rame ini. Posisinya di mana nih?
2: Saya di Dawar ini, lagi gali sumur ini.
0: Aduh. Nah, dapat air.
2: Mendalami sumur. Mendalami sumur.
0: Nah,
2: dapat air. Nah, saya makanya saya katakan Perumdam se-Kalimantan Timur ini bagaimana memikirkan air minum ini bisa setiap minum. Jangan berpikir hari ini aja, itu aja diperbaiki. Kita bagaimana punya inovasi? Kita ini kaya air, tapi kok kesulitan air? Kan konyol ini. Konyol. Nah, konyol. Apakah ini memang salah urus? Atau bagaimana? Kita harus berinovasi. Perumdam-perumdam yang ada di kabupaten kota ini, kalau bisa cari orang-orang yang memang mampu, dia berpikir ke depan. Termasuk dukungan dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Ikan bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita kalau ini banyak orang-orang pintar, menurut saya banyak orang-orang pintar. Nah, orang-orang pintar yang orang-orang hebat. Uang kita banyak kok, hasil dari apa namanya tambang macam. Kalau menurut kita niat. Nah, niat. Tetapi saya berharap janganlah berpikir yang hari ini, tetapi tetap berpikir ke depan. Belajar itu dengan Pak Awang Faruk membangun tol. Belajar itu dengan Pak apa namanya Makmur Bupati apa namanya Brau, mantan Bupati Brau, beliau membangun bandara. Kita bisa belajar dari situ, inovasi, belajar dengan Pak Rama Adia yang membangun perkantoran dengan dana yang sedikit. Kan tergantung niat kita, niat tulus membangun Kalimantan Timur itu. Bah, kenapa sepi ini? Ini mungkin gara-gara mereka pergi ke undangan. Kalau Pak Haryanto sekarang ini sudah beralih ke tingkat nasional,
0: Menjadi pendengar setia nasional Pro 3 ya.
2: biar langsung tingkat nasional beliau.
0: Luar biasa. Luar biasa.
2: Apa apa enggak anu ini?
0: Nanti kita telepon secara khusus nanti Bung Arianto itu dengan Mas Jun nanti.
2: Ya, beda kelas katanya. Saya bilang jangan begitu. Terima kasih Dirgahayu RRI Pro 1 atau RRI
0: RRI secara keseluruhan ya.
2: Ya, semoga apa terus jaya di udara.
0: Siap.
2: Dan kami berharap dengan ulang tahun yang ke-81 ini peralatan-peralatan pertama jangkauan juga harus diperhatikan. Terima kasih. Selamat pagi. Santai kawan.
0: Santai kawan. Terima kasih Bung Anye ya dari Kabupaten Kutai Barat tadi, luar biasa sekali. Terima kasih kami juga aturkan kepada Bung Anye yang sudah berkomentar di RRI atau Hall RRI. Rame-rame kemarau yang bawa berkah di Longapari, ya, bahkan yang orang mendulang emas di sana, bahkan jika Bung hanya mengkritisi narkoba merusak generasi muda di sana menggunakan ini yang tidak baik ya, obat batuk jadikan diracik jadi narkoba jenis baru. Ini harapan tidak ada pengusak lagi generasi muda di Kabupaten Kutai Barat ya. Dan himbauannya kepada Bung ada pemilik warung membatasi pembelian obat batuk kemasan, dan harapan juga dalam mengundang RRI juga mengundang BMKG Kaltim untuk berdialog terkait karhutla atau kondisi iklim yang ada di wilayah Kaltim. Dan harapan juga kepada Perumdam mohonnya bahasanya menambahkan orang-orang yang berkompeten untuk membangun dari aspek teknologi agar air minum di atau air yang kita konsumsi saat sehari-hari dapat digunakan oleh masyarakat. Terima kasih. Kami juga ingin bacakan ini salah satu WA dari F pendengar kita dari FKP Hajah Suci Belgi di 08134700006 sekian. Bahwasanya di Samarinda LPRRI yang sudah berperan aktif mengawal fungsi penyiaran, meningkatkan kualitas informasi serta mempererat hubungan pendengar setianya, dan dia mengapresiasi selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Hari Radio Nasional ini. Semoga RRI Samarinda terus berkonsisten menyuarakan informasi terpercaya dan menginspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Dan terima kasih kepada Bu Hajah Susi Belgi ya, salah satu anggota Forum Komunikasi Pemerhati Radio Republik Indonesia. Nampaknya kita cukupkan dulu di sesi Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada Bung Ridwan di Tanah Gerogot Pasir, dan juga tadi ada Ros, Mbak Sela Deva, dan juga Ros dari Haji Ahmad Junaidi di Cikarut tadi, dan didampingi Bung Rudi Mulyadi. Dan harapan juga terima kasih juga kepada Bung Arman di Lojanan tadi sudah menginginkan RRI juga mencetak sikarut-sikarut muda lain. Harapannya ini bisa mendongkrak engine span dari Pro 1 RRI Samarinda. Dan kami haturkan terima kasih kepada Bung Hanye, dan sehat selalu Bung Hanye ya, di dan keluarga di Kutai Barat sana di Sendawar. Terima kasih kami haturkan kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi di Halo RRI edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Mulyata, Bung Aidil Ramdhani, dan juga Bung Aidil Febriansah undur diri. Sekali udara, tetap di darat, kami haturkan terima kasih Anda yang mendengarkan saran kami di Pro 1 RRI Samarinda, dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini

Dan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, bagi Indonesia, 10 September memiliki tempat tersendiri dalam sejarah pertahanan negara. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir TNI Angkatan Laut yang sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut pada 10 September 1945. Dari momentum awal tersebut, kekuatan pertahanan laut Indonesia terus berkembang hingga menjadi TNI Angkatan Laut seperti yang dikenal saat ini. Pertanyaannya, mengapa tanggal 10 September begitu

0: penting bagi perjalanan TNI Angkatan Laut? Jawabannya tidak lepas dari situasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan ketika kebutuhan membangun kekuatan pertahanan menjadi semakin mendesak. Nah, baik pendengar LPPL Indonesia, saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar, inilah berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Aldo, reporter Radio Suara Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera, yang akan melaporkan Pemkab Muara Enim gelar sunatan massal gratis.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Sosial menyelenggarakan kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis bagi 50 anak di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara atau DKT Pembantu Muara Enim. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesrah Andi Wijaya ini merupakan penutupan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, asisten menyampaikan bahwa sunatan massal bukan hanya bentuk kepedulian kesehatan, tetapi juga wujud nyata komitmen Pemkab Muara Enim dalam menghadirkan pelayanan sosial yang bermanfaat dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dirinya menekankan bahwa sunat merupakan kewajiban bagi setiap anak laki-laki untuk menjaga kesucian dan kebersihan dari berbagai penyakit kelamin. Asisten juga memberikan motivasi kepada para peserta agar menjadi anak yang berani, hebat, serta taat menjalankan ajaran agama. Dirinya berharap agar sinergi dan kegiatan sosial yang bermanfaat seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Lido Septontoni dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan selama satu hari ini ditujukan khusus bagi masyarakat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Desil 1 hingga 5. Adapun peserta lanjutnya mencakup wilayah Kelurahan Muara Enim dan Desa Kepur di Kecamatan Muara Enim, serta Desa Tanjung Serian, Desa Tanjung Raman, dan Desa Ujamas Lama, Kecamatan Ujan Mas. Selain diberikan pelayanan sunat gratis, para peserta juga menerima bingkisan berupa sarung, baju koko, dan kopiah. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio Semer 97,4 FM Sumatera Selatan. Dijaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, dari Kabupaten Muara Enim kita menuju Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Ada rekan Dini Amrina dari Tubabaku Radio Streaming yang akan melaporkan tentang YKI Tubaba Hadir, ringankan beban warga kurang mampu yang berjuang melawan kanker.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, di tengah perjuangan melawan penyakit kanker, dukungan dari berbagai pihak menjadi penguat bagi pasien dan keluarga. Hal itu ditunjukkan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba melalui Yayasan Kanker Indonesia YKI Tubaba bersama Basnas dan Dinas Kesehatan yang menyalurkan bantuan biaya pengobatan kepada warga kurang mampu menderita kanker di TU Penarangan Jaya pada Rabu 9 September 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tengah mengalami pengobatan, sekaligus membantu meringankan beban biaya yang harus ditanggung pasien dan keluarga. Ketua YKI Tubaba Ana Nadirsyah mengatakan dukungan kepada pasien tidak hanya berupa bantuan pengobatan, tetapi juga dukungan moral agar pasien tetap memiliki semangat dan optimisme dalam menjalani proses pengobatan. Menurut Ana, kondisi pasien yang tengah berjuang menghadapi kanker membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitar. Kehadiran pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi pasien maupun keluarga. Kolaborasi YKI Tubaba, Basnas, dan Dinas Kesehatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan dalam mendapatkan pengobatan. Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi penyemangat bagi pasien untuk terus menjalani pengobatan. Selain membantu meringankan beban pengobatan, kepedulian ini menjadi pesan bahwa masyarakat yang sedang berjuang melawan kanker tidak berjalan sendiri. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali melaksanakan pelantikan dan sumpah janji jabatan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengawas. Selengkapnya bersama rekan Fajri, reporter Radio Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengawas digelar di kantor Bupati Sebelimbingan pada Selasa 8 September 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Haji Eka Saprudin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli Bupati, Kepala BKPSDM, Direktur RSUD Pangayangan Jaya Sumatera, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baru. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menekankan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, profesional, inovatif, dan responsif. Adapun pejabat yang dilantik untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yakni Erwin Simanjuntak, yang mana sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan, kini dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kota Baru. Sedangkan untuk pejabat pengawas, Muhammad Akbar dilantik sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan untuk Sarwiyati Rosita sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan. Pelantikan ini diharapkan menjadi penyegaran organisasi demi kinerja yang lebih optimal menuju Kota Baru hebat. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Seijen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar APBN Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarta mendorong penguatan peran pemerintah daerah atau Pemda dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan penguatan gugus tugas reforma agraria atau GTRA, dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian, lembaga dalam penyelesaian persoalan

0: di ruang rapat Badan Legislatif Gedung Nusantara DPR RI Jakarta pada minggu lalu. Bima menjelaskan bahwa sinkronisasi perencanaan diperlukan agar agenda pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan selaras. Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya tersebut melalui pembinaan teknis perencanaan pembangunan termasuk sosialisasi dan monitoring percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan rencana detail tata ruang RDTR di daerah. Laporan khusus redaksi Kesehatan atau Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, komitmen mencetak generasi emas di bidang olahraga terus diperkuat. Bupati Nganjuk menyerahkan piagam apresiasi dan tali asi bagi para patriot olahraga berprestasi yang sukses mengharumkan nama Kabupaten Nganjuk di berbagai ajang kejuaraan. Ada rekan Tia Putiani dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang akan melaporkan selengkapnya. Tia, silakan laporannya.
2: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Penyerahan penghargaan bergengsi tersebut berlangsung di Alun-Alun Nganjuk pada Rabu 9 September 2026. Dihadiri ratusan atlet, pelatih, pembina cabang olahraga, serta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk menegaskan bahwa dedikasi, kerja keras, dan disiplin tinggi para atlet muda merupakan modal berharga bagi kemajuan daerah. Prestasi gemilang yang diraih bukan hanya sekedar torehan medali, melainkan bukti nyata semangat pantang menyerah anak-anak muda Kota Angin di panggung olahraga regional hingga nasional. Pemberian tali asih ini dirancang sebagai bentuk motivasi nyata pemerintah daerah agar para atlet semakin terpacu meningkatkan kemampuan teknik dan mental bertanding. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama dinas terkait juga berkomitmen terus membenahi sarana-prasarana olahraga serta memastikan program pembinaan usia dini berjalan berkesinambungan. Melalui sinergi pembinaan yang solid, Nganjuk optimis mampu melahirkan lebih banyak bibit atlet unggulan yang siap bersaing merebut podium tertinggi di kompetisi masa depan. Saya Tia Putiani dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kita ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, untuk menemui rekan Oji Linggani dari Luhak 62 FM yang akan melaporkan tentang telusuri jejak leluhur Minang Diaspora Network Global berkunjung ke Tanah Datar.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menerima kunjungan delegasi Minang Diaspora Network Global dari negara Malaysia Selasa 8 September 2026 di Indojarito Batu Sangkar. Rombongan Minang Diaspora Network Global dijamu makan malam selepas mengunjungi berbagai lokasi wisata dan budaya yang mengandung sejarah Minangkabau, Masjid Islah dan Kuburan Panjang di Nagari Pariangan, Batu Batikam, Batu Basure dan Istana Basa Pagaruyung serta UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Presiden Minang Diaspora Network Global, Profesor Fasli Jalal, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar kepada rombongan dari Minang Diaspora dari Malaysia. Banyak potensi atau generasi dan keturunan Minang yang berada di negara Malaysia dan masih memiliki rasa yang cukup kental terhadap asal-usul yakni Minang. Ada sekitar 600 ribu generasi keturunan Minang yang menjadi warga Malaysia saat ini yang berkunjung merupakan para akademisi yang merupakan keturunan Minang. Potensi ini yang coba kita maksimalkan. Semoga kegiatan ini memberikan dampak ke depan dan semakin banyak keturunan Minang yang kembali berkunjung ke kampung halaman. Disampaikan Profesor Rajalal, kunjungan Minang Diaspora Network Global bukan hanya sebagai kunjungan wisata dan silaturahmi saja, namun juga bisa menjalin kerjasama di bidang lainnya seperti pendidikan. Adapun tema kunjungan Minang Diaspora adalah mengenal rumah asal peradaban Minangkabau, menelusuri jejak leluhur, mengalami kehidupan orang Minangkabau, dan Minangkabau mendunia. Sementara itu, pendengar, Ketua Delegasi Minang Diaspora Network Global, Profesor Madya Dr. Norailis AB Wahab, menyampaikan terima kasih atas penyambutan dan fasilitasi dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan terima kasih dan rasa bahagia kepada yang telah berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar. Disampaikan juga, tentunya pemerintah daerah akan menyambut baik dan juga memfasilitasi kerjasama antara kedua daerah ke depannya, baik bidang wisata, budaya, pendidikan, dan bidang lainnya. Wakil Bupati Tanah Datar juga menyampaikan

0: permohonan maaf apabila selama berada di tanah datar terdapat kekurangan dalam pelayanan. Insya Allah ke depan pendengar kita siap menjalin kerjasama lagi. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Tanah Datar. Baik pendengar, demikian Oji Linggani PPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita sudah berada di sesi terakhir pada sajian Berita Indonesia Live hari ini. Di sesi terakhir kita akan awali dengan menyimak laporan rekan Siti Nurjannah dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Tentang raih penghargaan terbaik 1, Pemkab Tabalong komitmen wujudkan pendidikan berkualitas. Siti Nurjannah, silakan laporannya.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, berbagai program inovasi di sektor pendidikan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Tabalong berhasil mengantarkan daerah ini meraih penghargaan terbaik pertama kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan regional Kalimantan. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini diterima Bupati Tabalong Muhammad Norifani di Balikpapan pada 3 September 2026. Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkab Tabalong dalam memperluas akses dan meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat. Salah satu indikatornya terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Tabalong yang menjadi yang terbaik di antara kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal itu tak terlepas dari program yang dijalankan Pemkab Tabalong di sektor pendidikan seperti pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi, pelajar dari keluarga kurang mampu, dan pelajar penyandang disabilitas. Beasiswa ini diberikan bagi siswa yang tersebar di seluruh sekolah di Tabalong. Dukungan pendidikan juga diperkuat melalui program PEKA yang memberikan pendidikan karakter dan keagamaan di luar pembelajaran utama. Program terbaru, Pemkab Tabalong memberikan seragam dan alat tulis gratis bagi pelajar untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Bupati Tabalong Haji Pani menyebut, berbagai program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Ia mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru, dan seluruh pihak yang terlibat dalam memajukan pendidikan. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedepan, Pemkab Tabalong berkomitmen melanjutkan program pendidikan agar semakin banyak anak mendapatkan kesempatan belajar dan merasakan layanan pendidikan yang layak. Demikian, Siti Nurjannah LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Siti Nurjannah, reporter Radio Suara Tabalong atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, berikutnya kita simak laporan dari rekan Dea Maharani, reporter Radio Suara Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur, yang akan melaporkan tentang tertarik objek wisata Sungai Maron. Pemkot Yogyakarta belajar langsung ke Pacitan. Silakan Dea Maharani.
3: Popularitas objek wisata Sungai Maron menarik perhatian pemerintah kota Yogyakarta. Kota pendidikan ini tertarik untuk belajar dan mereplikasi pengelolaan objek wisata dengan julukan The Amazon of Java tersebut. Keinginan itu disampaikan langsung Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, kepada Bupati Pacitan Indra Tandur Bayu Aji saat berkunjung ke objek wisata Sungai Maron pada Rabu pekan lalu. Tidak sendirian, Wali Kota Yogyakarta datang bersama rombongan untuk belajar dan melihat langsung bagaimana pengelolaan objek wisata yang berada di Desa Dersono, Kecamatan Pregogo tersebut. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengamati teknologi perahu yang digunakan di objek wisata Sungai Maron layak ditiru. Ini karena perahu yang beroperasi untuk wisatawan tersebut menggunakan sistem mesin yang bisa menyesuaikan kedalaman air, sehingga cocok diaplikasikan pada sungai-sungai di Yogyakarta yang cenderung dangkal. Sementara Bupati Pacitan mengatakan, daerahnya sangat mengandalkan pariwisata sebagai penopang perekonomian, dan objek wisata Sungai Maron menjadi salah satunya. Objek wisata Sungai Maron dirintis tahun 2012 dan baru beroperasi pada tahun 2014 dan dikelola oleh masyarakat melalui Pokdarwisa tempat. Saat ini, di Sungai Maron memiliki 130-an perahu yang semuanya milik warga lokal. Perahu-perahu wisata tersebut bervariasi. Ada yang berbahan bakar minyak, gas, dan juga berteknologi listrik. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Haornas ke-43 di Purworejo. Segda ajak warga jadikan olahraga gaya hidup.
4: Baik pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto menegaskan pentingnya menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup dan budaya sehari-hari masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Bupati Purworejo dalam upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada Rabu 9 September 2026. Mengusung tema Haornas ke-43 menuju masyarakat aktif dan bugar, Sekda mengingatkan bahwa esensi olahraga tidak sebatas pada arena pertandingan atau raihan prestasi semata, melainkan berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Semangat tersebut perlu diwujudkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dan di Kabupaten Purworejo, ia mengajak seluruh masyarakat untuk membangun budaya olahraga mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, desa, dan kelurahan, tempat kerja, hingga ruang-ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, PMK Purworejo menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi ruang olahraga yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Selain itu, penguatan budaya olahraga di masyarakat dipandang sebagai fondasi utama lahirnya atlet-atlet berprestasi di masa depan. Upacara yang berlangsung hikmat ini diikuti oleh 342 peserta dari berbagai unsur, mulai dari jajaran Setda, kepala perangkat daerah, camat, perwakilan organisasi keolahragaan, serta para atlet berprestasi di Kabupaten Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hijri Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPDQ Team FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 11 September 2026. Baik, pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, sejumlah berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dengan sejumlah berita, di antaranya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan BI kolaborasi terapkan digital farming di Kutai Kartanegara. Jelang Erau Adat Kutai tahun 2026, pengamanan diperketat di 4 titik kerawan. Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah kota Samarinda sukses bangun dan resmikan 7 gedung sekolah baru. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Utara terpantau turun. Pengelolaan zakat profesional Kementerian Agama Kalimantan Utara perkuat sinergi dengan Basnas. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 3, lepas dari pukul 11 siang untuk

Kami hadirkan berita terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan BI kolaborasi terapkan digital farming. Ya, baik pendengar, berita kami kutip dari media Antara Kaltim. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Kalimantan Timur menggelar panen pada demonstration plot atau demplot padi LEISA atau Low External Input and Sustainable Agriculture dan aplikasi digital farming berbasis drone sprayer agriculture di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan dipusatkan di klaster Gapoktan Mandiri, Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana pada Kamis. Ya, kami ulangi pendengar, pada Kamis 10 September 2026 untuk mendukung ketahanan pangan, mendongkrak produktivitas pertanian, serta menjaga stabilitas harga pangan di Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji pada Kamis kemarin mengatakan bahwa Kalimantan Timur perlu memacu produksi beras lokal secara mandiri meski secara nasional Indonesia telah mencapai swasembada beras.

penerapan teknologi pertanian modern secara masif. Salah satu bukti keberhasilan teknologi ini terlihat pada demplot sebelumnya di Bukit Biru, di mana produktivitas padi melonjak dari 3 ton menjadi hampir 7 ton per hektar. Keberhasilan tersebut didukung oleh bantuan sarana dari Bank Indonesia serta aplikasi teknologi bioinvigorasi dan penggunaan benih unggul varietas Inpari dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Dan evaluasi menunjukkan adanya penurunan biaya pupuk kimia karena beralih ke organik serta berkurangnya serangan hama. Selain efisiensi biaya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong modernisasi alat mesin pertanian seperti rice milling unit, drone, traktor, hingga combine hand thresher. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah kerja petani sekaligus menarik minat generasi muda ke sektor agrobisnis. Seno menambahkan bahwa perluasan produksi pangan juga menyasar wilayah dengan keterbatasan pertanian seperti Kabupaten Mahakam Ulu melalui program cetak sawah baru. Dan pendengar, agenda panen padi berbasis bioinvigorasi benih terintegrasi sistem LESA ini turut dihadiri Kepala KPWBI Kalimantan Timur Jajang Hermawan, jajaran kepala dinas terkait tingkat provinsi dan kabupaten, Direktur Politani Samarinda Hamka, unsur Forkopimda, serta ratusan penyuluh dan kelompok tani setempat.

Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saatnya kita memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota. Dari Kabupaten Kutai Timur, kami hadirkan berita terkait pemerintah Kabupaten Kutai Timur kaji lokasi hari ulang tahun ke-27, Kudungga dan Bukit Pelangi jadi pertimbangan. Berita kami kutip dari media wartakutim.co.id, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah lokasi pelaksanaan kegiatan yang tahun ini diusulkan berpindah dari Bukit Pelangi ke Lapangan Kudungga Sangatta. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi rangkaian hari ulang tahun ke-27 Kutai Timur yang digelar di ruang Arau Kantor Bupati pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Rapat dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, Asisten 1 Pemkab Kutai Timur Trisno, stakeholder serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Trisno mengatakan bahwa usulan penggunaan lapangan Kudungga merupakan salah satu inisiatif Wakil Bupati Mahyunadi. Namun keputusan akhir mengenai lokasi tetap berada di tangan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Menurutnya, Mahyunadi meminta panitia terlebih dahulu menyusun kajian singkat untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di kedua lokasi tersebut. Trisno mengakui dari sisi fasilitas, lapangan Kudungga dinilai lebih mendukung untuk kegiatan berskala besar. Namun menurut Trisno, penentuan lokasi tidak hanya mempertimbangkan fasilitas. Faktor kehadiran masyarakat dan dampak ekonomi juga menjadi perhatian. Ia mencontohkan Bukit Pelangi yang selama ini sudah menjadi kawasan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Selain itu, aspek keamanan, akomodasi, aksesibilitas hingga ketersediaan listrik juga menjadi bahan pertimbangan. Saat ini panitia masih menyusun telaah sebelum hasilnya disampaikan kepada Bupati Kutai Timur untuk mendapatkan arahan. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang. Ya, dengan berita terkait dorong penguatan literasi, pemerintah Kota Bontang

mensalurkan perlengkapan sekolah untuk 1.195 siswa SD dan SMP. Berita kami kutip dari media radarbontang.com. Pendengar, pemerintah Kota Bontang terus memperkuat dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik melalui program penyaluran perlengkapan sekolah bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut kembali dilanjutkan dengan penyerahan bantuan di SD Negeri 006 Bontang Utara serta di SMP Negeri 1 Bontang pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Dalam dua agenda tersebut, bantuan disalurkan kepada sekolah dengan total sebanyak 1.195 siswa. Di SD Negeri 006 Bontang Utara, sebanyak 358 siswa menerima paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari seragam merah putih lengkap dengan sepatu, buku, dan tas. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bontang Neni Murnaini yang didampingi langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Saparudin. Sementara itu, untuk di SMP Negeri 1 Bontang ada sebanyak 837 siswa mendapatkan paket seragam sekolah. Penyerahan turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Abdu Safa dan disambut pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 1 Bontang Muri. Dan pendengar, saat penyaluran berlangsung, Wali Kota Bontang Neni menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana sekolah saja. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan setiap peserta didik memiliki perlengkapan yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Sehingga ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban orang tua, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri siswa ketika mengikuti aktivitas belajar di sekolah. Ia juga meminta para siswa memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Bantuan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk semakin bersemangat belajar dan mengembangkan kemampuan. Dan khusus di SMP Negeri 1 Bontang, Neni turut mendorong sekolah memperkuat budaya belajar terutama dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Ia menghimbau sekolah untuk bisa menyediakan ruang belajar yang menarik sehingga dapat dimanfaatkan peserta didik termasuk di luar kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sebab penguatan literasi dan numerasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan pembelajaran formal. Kebiasaan membaca, belajar, dan mengembangkan kemampuan secara mandiri perlu dibangun melalui lingkungan sekolah yang mendukung. Dan pendengar, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bontang dalam mendukung kebutuhan pendidikan, sekaligus memastikan peserta didik dapat mengikuti proses belajar dengan perlengkapan yang memadai.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 11 September 2026. Ya, baik pendengar, berita selanjutnya dari Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat.

0: Ya, dari Kabupaten Kutai Barat, dengan berita terkait BPP Tering diresmikan, petani Kutai Barat didorong lebih produktif. Berita kami kutip dari media berita borneo.com, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat pelayanan pertanian di tingkat kecamatan dengan menjadikan kantor Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Tering sebagai pusat koordinasi, pembelajaran, dan pendampingan bagi petani serta kelompok tani. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas sekaligus mendorong kemandirian pangan daerah. Kantor BPP Tering di Kecamatan Tering diresmikan Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani pada Selasa, 8 September 2026. Kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya ditunjukkan sebagai tempat kerja penyuluh, akan tapi juga menjadi ruang pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, dan menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam kegiatan pertanian. Nanang menilai BPP memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan sektor pertanian karena berada dekat dengan petani dan kelompok tani. Melalui fasilitas tersebut, koordinasi antara penyuluh, pemerintah kecamatan, kelompok tani, dan masyarakat diharapkan berlangsung lebih efektif. Nanang juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kantor BPP Tering. Menurutnya, keberadaan BPP harus dikembangkan menjadi pusat kegiatan yang mampu menyerap aspirasi sekaligus menjawab kebutuhan petani. Dan pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap keberadaan kantor baru tersebut dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam memberikan pembinaan kepada petani dan kelompok tani. Pendampingan dinilai penting agar berbagai persoalan dalam kegiatan budidaya dapat lebih cepat diidentifikasi dan dicarikan solusi. Dan penguatan fungsi BPP Tering juga diharapkan membuat pelayanan pertanian semakin dekat dengan masyarakat, meningkatkan efektivitas pendampingan penyuluh, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan terwujudnya kemandirian pangan di Kabupaten Kutai Barat. Ya, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dan nantikan pendengar, berita selanjutnya masih kami hadirkan dari kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Nick, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar dong.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
5: apa
6: itu?
5: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
6: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
7: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
8: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
9: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
10: Belum lagi pertanggungjawabannya.
11: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
12: Dapat dana desa itu
11: penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta. Ya, di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 11 September 2026. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan siaran kami lewat platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Ya, baik pendengar, untuk selanjutnya berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, di mana sebelumnya berita dari Kabupaten Kutai Barat telah kami hadirkan. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, dengan berita terkait, Dinas Sosial Kabupaten Mahakam Ulu salurkan bantuan susu, makanan bayi hingga sembako ke wilayah hulu. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan bantuan berupa susu dan makanan bayi kepada masyarakat di Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mahakam Ulu, Honorata Yulita, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan penyaluran perdana dari Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Di mana bantuan yang disalurkan berupa susu untuk ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, serta makanan bayi. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari 341 susu untuk lansia, 107 susu untuk penyandang disabilitas, 1017 paket makanan atau susu bayi, dan 72 susu untuk ibu hamil. Untuk Kecamatan Long Pahangai, bantuan susu bayi sebanyak 476 paket, sedangkan Kecamatan Long Apari menerima sebanyak 541 paket. Dan pendengar, di Kecamatan Long Pahangai, penyaluran tahap awal menyasar 3 kampung, yakni Kampung Long Pakak, Kampung Delang Kerohong, dan Kampung Long Lunuk. Sementara kampung lainnya akan menyusul. Selain bantuan dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Sosial, turut masuk bantuan dari Bangkal Timtara sebanyak 555 paket untuk masyarakat di wilayah sasaran. Setiap paket bantuan dari Bangkal Timtara berisi beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak makan 1 liter. Di mana bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kelompok yang membutuhkan, dan pihaknya akan terus berupaya agar penyalurannya dapat menjangkau kampung-kampung lainnya. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan pihak terkait untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan serta nutrisi masyarakat di kecamatan wilayah kami ulai pendengar di wilayah Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah Kota Samarinda sukses bangun dan resmikan 7 gedung sekolah baru. Ya, pendengar berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlangsung tidak menyurutkan langkah pemerintah Kota Samarinda untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak bagi warganya. Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikan 7 sekolah secara serentak di Kota Samarinda sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan pada Kamis 10 September 2026 kemarin. Pendengar, agenda peresmian dipusatkan di SD Negeri 13 Jalan RA Karoti di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin, jajaran pimpinan OPD, serta tim Wali Kota untuk akselerasi pembangunan. Adapun 7 fasilitas pendidikan yang diresmikan meliputi TK Negeri 6, TK Negeri 9, SD Negeri 13 Samarinda Utara, SD Negeri 11 Samarinda Kota, SD Negeri 12 Samarinda Seberang, SMP Negeri 43, serta SMP Negeri 50. Andi Harun menegaskan bahwa langkah ini membuktikan ketepatan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola alokasi belanja untuk pemenuhan pelayanan publik utama. Ia juga menambahkan terwujudnya gedung-gedung baru dengan kualitas yang sangat memadai ini harus diikuti oleh peningkatan mutu pembelajaran. Menurutnya, pembenahan fisik saja tidak cukup jika tidak disertai transformasi pendidikan yang mampu memicu peningkatan kualitas SDM di masa depan. Kebutuhan akan SDM yang tangguh ini sangat mendesak mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri yang berimbas pada perubahan landscape serta struktur pekerjaan. Ditambah lagi, peta persaingan antar negara dan antar bangsa ke depan akan berlangsung jauh lebih ketat. Dalam konteks ini, titik awal pembangunan masa depan Kota Samarinda berada di tangan para tenaga pendidik dan para siswa. Oleh karena itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menggarisbawahi bahwa pembenahan di dunia pendidikan Kota Samarinda harus dilakukan secara menyeluruh. Ya, pendengar, selain penguasaan teknologi yang adaptif, pembentukan moral dan karakter peserta didik menjadi pilar penting yang tidak boleh dikesampingkan.

Ya, baik pendengar di 11.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari kota Samarinda kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara terkait Festival Erau 2026. Ada 4 lokasi disiapkan untuk seremoni hingga pentas budaya. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, persiapan pelaksanaan Erau tahun 2026 di Kutai Kartanegara mulai memasuki tahap akhir. Panitia kini melakukan penyelesaian sejumlah kebutuhan di 4 lokasi yang akan menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Juru bicara Sultan Kutai Kartanegara Pangeran Notonegoro Heriansyah mengatakan bahwa masing-masing lokasi memiliki fungsi berbeda sesuai dengan rangkaian kegiatan Erau 2026. Ia menjelaskan salah satu lokasi utama berada di stadion yang akan digunakan untuk seremoni utama Erau, sedangkan rangkaian kegiatan sakral akan dipusatkan di kawasan Keraton Kutai Kartanegara atau Museum Mula Warman. Untuk pertunjukan seni dan budaya, panitia menyiapkan area di depan kedaton. Tempat tersebut nantinya tidak hanya menjadi lokasi pentas, akan tetapi juga ruang bagi komunitas budaya untuk memperkenalkan berbagai kesenian. Ya, sementara satu lokasi lainnya berada di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Desa tersebut turut masuk dalam rangkaian kegiatan Erau 2026. Menurut Heriansyah, kesiapan di kawasan keraton saat ini sudah hampir seluruhnya terpenuhi. Berbagai perlengkapan yang digunakan dalam proses sakral telah disiapkan oleh panitia. Di antaranya tangga naga, hingga seraput belian. Persiapan panggung untuk kegiatan seni budaya di depan kedaton juga telah dilakukan. Dengan waktu menuju pembukaan Erau 2026 yang tersisa sekitar 10 hari, panitia kini tinggal menyelesaikan sejumlah pekerjaan akhir di masing-masing venue. Heriansyah mengatakan bahwa persiapan terus dilakukan secara maraton. Tidak hanya venue utama, panitia juga memastikan kebutuhan untuk seremoni dan berbagai kegiatan pendukung dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Ya, baik Pak Dengar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari seputar wilayah Kutai Kartanegara kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser.

0: berita terkait menjaga kelestarian lingkungan, Kodim 0904 Paser gelar penanaman 500 pohon. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media rri.go.id. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-81, Kodim 0904 Paser menggelar penanaman pohon secara serentak di sirkuit Tanah Paser Kompleks Gor Sadurengas, Kecamatan Tanah Grogot pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0904 Paser Letkol Infantri Edi Wahyu Satriadi dan dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Ahmad Safari, Wakapolres Paser Kompol Hendro, dan Ton Brimob Kompi 2 Ibda Miftah beserta tamu undangan. Dandim 0904 Paser Letkol Infantri Edi mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Paser. Kegiatan penanaman pohon juga dilaksanakan serentak sejajaran Kodam 6 Mula Warman, salah satunya di Kodim 0904 Paser. Di mana sebelumnya Koramil jajaran Kodim 0904 Paser sudah melaksanakan penanaman pohon di wilayah masing-masing, di mana total pohon yang sudah berhasil ditanam sebanyak 20.000 sekabupaten Paser. Di samping untuk menjaga ekosistem alam, pihaknya mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghijaukan area sirkuit Paser dengan pohon buah-buahan. Dan pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan, masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 11 September 2026. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 38 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, berita selanjutnya masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Di mana sebelumnya berita dari Kabupaten Paser telah kami hadirkan di sesi sebelumnya. Dan untuk saat ini selanjutnya kami hadirkan berita dari seputar wilayah Penajam Paser Utara. Ya, dengan berita terkait Sekolah Rakyat Lawe-Lawe siapkan 36 rombel. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dorong guru lokal diprioritaskan. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media cahayaborneo.com. Pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendorong keterlibatan tenaga pendidik dari daerah dalam pengoperasian sekolah rakyat yang dipersiapkan di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Dorongan tersebut disampaikan seiring dengan kapasitas sekolah rakyat Lawe-Lawe yang cukup besar. Sekolah ini dirancang memiliki 36 rombongan belajar atau rombel dengan daya tampung mencapai 1.080 siswa untuk jenjang SD hingga SMA. Kepala Dinas Sosial Penajam Paser Utara Aini menjelaskan bahwa pembagian rombel tersebut terdiri atas 18 rombel untuk tingkat sekolah dasar atau SD, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA, masing-masing memiliki 9 rombel. Ya, pada gara besarnya daya tampung sekolah tersebut membuat kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu aspek yang harus dipersiapkan sejak awal. Namun, proses rekrutmen guru nantinya berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap kesempatan untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik juga dapat diberikan kepada masyarakat lokal. Aini menilai Penajam Paser Utara memiliki potensi SDM yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung keberadaan sekolah rakyat. Salah satunya berasal dari tenaga penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 600 orang. Menurutnya, tenaga lokal yang sudah memiliki pengalaman kerja tersebut layak mendapatkan kesempatan, termasuk apabila nantinya tersedia formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan Aini menyadari pengadaan pegawai untuk sekolah rakyat bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap akan menyampaikan aspirasi agar putra-putri daerah dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemenuhan tenaga pendidik. Ia berharap usulan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemanfaatan tenaga lokal dapat menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat di daerah. Dan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap berkomitmen mendukung program nasional tersebut dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia, termasuk sumber daya manusia lokal.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Penajam Pasir Utara kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Dengan berita terkait sekolah Grand City Balikpapan ditarget jadi pilihan PPDB 2027, progres pembangunan tembus 70%. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, sekolah terpadu di kawasan Grand City Balikpapan ditargetkan mulai memberi pilihan baru bagi masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2027. Target pembangunan sekolah terpadu yang dibangun di kawasan Grand City Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara ini bergantung pada penyelesaian pembangunan yang kini terus dikebut pemerintah Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menargetkan fasilitas pendidikan tersebut rampung paling lambat bulan November mendatang. Saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi pembangunan pada Kamis 10 September 2026 kemarin, Rahmat mendapat informasi dari konsultan bahwa progres pekerjaan telah berada di kisaran 70% lebih. Ya, ia meminta konsultan perencana dan kontraktor memastikan pekerjaan terus berjalan sesuai dengan target agar sekolah dapat segera dimanfaatkan. Rahmat menegaskan bahwa pembangunan sekolah tidak boleh melewati target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada bulan November mendatang sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan untuk penerimaan peserta didik baru pada tahun 2027 mendatang. Pendengar, pembangunan sekolah terpadu tersebut berada di kawasan perumahan Grand City. Lahan yang digunakan merupakan aset yang diserahkan pihak pengembang kepada pemerintah untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Adapun konsep sekolah yang dibangun pemerintah mencakup pendidikan terpadu mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Pada tahap awal, fasilitas tersebut akan memiliki sekitar 12 ruang belajar untuk jenjang SD dan SMP, serta 6 ruang untuk PAUD. Rahmat mengatakan bahwa kapasitas ruang kelas tersebut masih dapat dikembangkan. Penambahan fasilitas nantinya akan menyesuaikan pertumbuhan jumlah peserta didik. Tidak hanya menyediakan pendidikan umum, pemerintah Kota Balikpapan juga merencanakan pembangunan rumah ibadah di kawasan tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah perlu berjalan beriringan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam akademik, akan tapi juga memiliki nilai spiritual. Dan pendengar, pengembangan kawasan pendidikan Grand City juga berpeluang diperluas hingga jenjang SMA. Pemerintah Kota Balikpapan berencana berkomunikasi dengan pihak Grand City mengenai kemungkinan tambahan lahan sekitar 1 hektar yang nantinya dimanfaatkan sebagai fasilitas umum. Jika lahan tersebut tersedia, pemerintah kota akan mengusulkan pembangunan SMA kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan pendengar, Rahmat menegaskan bahwa pembangunan sekolah negeri di kawasan Grand City bukan ditujukan untuk menghilangkan keberadaan sekolah swasta. Sebaliknya, pemerintah Kota Balikpapan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pendidikan. Ia mencontohkan kerjasama pemerintah Kota Balikpapan dengan 15 sekolah swasta melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam skema tersebut, pemerintah membantu pembiayaan pendidikan bagi peserta didik, termasuk uang pangkal, biaya pendidikan, dan juga seragam.

0: Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kota Balikpapan. Ya, dari Kota Balikpapan kita bergeser ke wilayah Kabupaten Berau. Ya, dengan berita terkait ya, pendengar, dengan berita terkait karhutla ganggu mata pencaharian petani di Kabupaten Berau, Sespimen Polri Angkatan 67 dan Raffi Ahmad turun tangan salurkan bantuan sebesar 500 juta. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Pos Kota Kaltim News. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya menyisakan persoalan asap dan lahan terbakar. Bagi masyarakat Kampung Merasa, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, karhutla juga mengancam sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, Sespimen Polri Angkatan 67 bersama unsur utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, turun tangan membantu masyarakat terdampak. Bantuan senilai 500 juta disalurkan untuk mendukung pemulihan petani coklat yang terdampak karhutla. Bantuan tersebut berasal dari para host HUT SCTV dan diinisiasi Raffi Ahmad. Tak hanya bantuan dana, masyarakat Kampung Merasa juga menerima 50 paket bantuan berupa berbagai peralatan pertanian yang disalurkan peserta didik Sespimen Polri Angkatan 67. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meringankan beban masyarakat sekaligus membantu agar aktivitas pertanian warga dapat kembali berjalan setelah terdampak karhutla. Kompol Vicky Pandu mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Sespim Polri Angkatan 67 sekaligus tindak lanjut arahan pemerintah untuk membantu masyarakat di wilayah yang terdampak karhutla. Menurutnya, persoalan karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Dampak yang ditinggalkan terhadap kehidupan masyarakat juga membutuhkan perhatian, terutama bagi warga yang menggantungkan penghasilan dari lahan pertanian. Karena itu, bantuan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pasca karhutla. Sementara itu, Asisten Deputi Serdik Sespimen Polri Angkatan 67 Kompol Erwin menjelaskan bahwa keterlibatan peserta didik Sespimen Polri dalam penanganan karhutla merupakan bagian dari gerakan bersama sejumlah lembaga pendidikan Polri. Personel disebar ke 6 provinsi yang terdampak karhutla, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Riau. Dan pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat keparahan dampak karhutla di masing-masing wilayah. Dan Kabupaten Berau menjadi salah satu wilayah yang mendapat penugasan tersebut. Di Berau, Sespim Polri Angkatan 67 kemudian berkolaborasi dengan pemerintah dan perwakilan utusan khusus presiden untuk membantu masyarakat Kampung Merasa. Dan pendengar, ya, Erwin juga menambahkan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Sejumlah lahan yang terdampak merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Dan kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Pemadaman api tetap menjadi prioritas, akan tapi masyarakat yang kehilangan atau terganggu sumber penghasilannya juga perlu mendapatkan dukungan agar dapat kembali beraktivitas. Dan apa dengar, kolaborasi Sespimen Polri Angkatan 67 dan Raffi Ahmad tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak semata-mata tentang bagaimana api dipadamkan, akan tapi juga bagaimana masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalankan kehidupan dan mata pencahariannya. Ya, demikian pendengar berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau menutup informasi atau berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
3: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Ya, Jumat 11 September 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, dengan berita pertama, jumlah titik panas di Kalimantan Utara terpantau turun. Berita kami kutip dari media rri.go.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi sebanyak 13 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Utara pada Rabu 9 September 2026. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan hotspot selama sepekan ini. Ya, data tersebut merupakan hasil pemantauan titik panas selama periode 9 September 2026. Berdasarkan data BMKG, seluruh titik panas yang terdeteksi berada di Kabupaten Bulungan. Dari total 13 titik panas di Bulungan, 1 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, sedangkan 12 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan sedang. Tidak terdapat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, tidak ditemukan titik panas di wilayah Tarakan, Nunukan, Malinau maupun Tanah Tidung selama periode pemantauan tersebut. Ya, dengan demikian total titik panas yang terdeteksi di seluruh wilayah Kalimantan Utara pada Rabu 9 September 2026 tercatat sebanyak 13 titik. Dan pendengar di 99.4 FM, di mana data hasil pengamatan tersebut juga memberikan gambaran mengenai lokasi wilayah yang mengalami anomali suhu panas. Satelit mendeteksi anomali suhu panas dengan membandingkan kondisi suhu suatu wilayah dengan suhu di area sekitarnya. BMKG juga menyampaikan bahwa titik panas tidak selalu dapat terdeteksi di seluruh wilayah. Pada daerah yang tertutup awan atau berada dalam blank zone, hotspot di wilayah tersebut tidak dapat terdeteksi oleh satelit. Adapun data sebaran titik panas tersebut dipublikasikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Juwata Tarakan sebagai informasi pemantauan kondisi wilayah di Kalimantan Utara.

0: Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pengelolaan zakat profesional Kementerian Agama Kalimantan Utara perkuat sinergi dengan Basnas. Berita kami kutip dari media RRI kembali. Kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara perkuat sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kalimantan Utara. Hal itu untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Utara melalui Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Muhammad Ramli pada Kamis 10 September 2026 kemarin menyampaikan beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya sistem pelaporan pendayagunaan dan pendistribusian bantuan dana, capaian program kerja Basnas, serta progres penghimpunan dana zakat. Ia menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan serta regulasi yang berlaku. Tata kelola yang baik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Dalam pertemuan juga dibahas terkait capaian program kerja Basnas Provinsi Kalimantan Utara serta perkembangan penghimpunan dana zakat. Evaluasi dan koordinasi secara berkala dinilai penting agar program yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan ekonomi umat. Dana zakat diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan, membantu masyarakat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi. Selain itu, program Kampung Zakat juga menjadi bagian penting yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara Kementerian Agama dan Basnas. Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Utara berharap hubungan kelembagaan dengan Basnas Provinsi Kalimantan Utara juga semakin kuat. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 11 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, baik hamba yang mukmin maupun yang kafir. Adapun orang mukmin, jika ia berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas amalnya dengan kebaikan di dunia dan pahala yang sempurna di akhirat. Sedangkan orang kafir, jika dia berbuat amal kebaikan, maka Allah hanya akan membalas amalnya itu dengan kebaikan di dunia. Adapun di akhirat nanti, ia tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari amal kebaikannya. Karena amal yang tidak dilandasi oleh keimanan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada pahalanya di akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al kafir fayut'am bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idha afdha ila al akhirah lam yakul lahu hasanatun yujza biha."
0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi pahala kebaikan seorang mukmin sedikit pun. Dia akan membalasnya di dunia dan membalasnya pula di akhirat. Sedangkan orang kafir hanya akan diberi balasan di dunia saja atas kebaikannya yang tulus. Sedangkan saat dia berada di akhirat, tak sedikit pun balasan pahala kebaikannya yang dia dapat.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Gat.
1: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
0: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Watch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: it's getting real late. And shorty got the twinkle in the eye.
1: Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Senang sekali hari ini kembali hadir menjumpai Anda di Sapa Kutim edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Ya, Sapa Kutim hadir menyapa teman-teman sekalian kembali di siang hari ini. Halo, selamat bergabung. Buat teman-teman yang baru saja membuka frekuensi kami di 99.4 FM dan juga buat teman-teman yang sedang bersama kami di live streaming rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga buat teman-teman yang lagi bergabung di live TikTok untuk siang hari ini. Ya, kita bakalan bersama-sama hingga di jam 3 sore hari nanti. Dan teman-teman, seperti biasa di Sapa Kutim, teman-teman bisa request lagu dan juga salam-salam. Caranya kirimkan pesan WhatsApp-nya dan request lagu apa yang teman-teman mau dengerin. Lagunya adalah Pop Manca Indo. Boleh di request di WhatsApp sekali lagi 0811581683 atau juga melalui live TikTok-nya Esther untuk saat sekarang. Oke, dan kita sudah di 20 menit lepas dari jam 1 siang hari ini, so masih panjang banget waktu kebersamaan kita hingga sore hari nanti. Dan di jam 2 seperti biasa kita akan terhubung bersama Pro 3 RRI Jakarta. So, sebelum masuk di jam 2, waktunya banget buat teman-teman untuk request lagu. Selamat siang dulu buat teman-teman yang baru saja bergabung di live TikTok-nya Esther untuk sekarang. Selamat siang untuk Bang Andi Icang ya. Thank you, terima kasih untuk selalu membersamai kami. Katanya Kabupaten Pinrang hadir. Terima kasih, selamat siang untuk semua teman-teman yang ada di Kabupaten Pinrang. Salam hangat pastinya dari Kabupaten Kutai Timur. Dan tentunya salam spesial dari RPD Kutim. Oke, dan tentunya juga menyapa teman-teman yang lainnya. Halo, selamat bergabung untuk Friska. Ada Bintoen juga, hai selamat bergabung. Kita lagi di Sapa Kutim, salah satu program di RPD Kutim. Program yang dimana teman-teman bisa banget untuk request lagu. Kebetulan banget juga mungkin lagi ada teman-temannya yang lagi berulang tahun untuk hari ini. So, boleh banget request lagu untuk temannya yang berulang tahun atau mungkin juga sedang anniversary. It's okay.

Oke, teman-teman sekalian, nampaknya sudah ada beberapa yang sudah ikutan di 08115811683. Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi ikutan di live TikTok, boleh banget ya tap-tap layar kita dulu. Jempolnya dulu dong, ya kan? Selamat bergabung untuk Taliung juga. Next kita ke 11683. Sapa Kutim, selamat siang-siang juga. Aku Indra di seputaran Teluk Lingga. Kak Esther mau dengerin lagunya Roni Parulian yang judulnya Walks Akhir Zaman alias Was. Oke, ditunggu lagunya ya dari Roni Parulian untuk siapa tadi Rian yang lagi di seputaran Teluk Lingga. Di belakangnya Rian, ya katanya diucang sapa-sapa teman-teman yang ada di kantor Camat Tiroang, Kabupaten Pindrang, Mbak Esther. Oke, halo, selamat siang untuk semua yang lagi di kantor Camat Tiroang, Kabupaten Pindrang. Selamat hari Jumat ya, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah salat Jumat ya. Sudah selesai ya ibadah salat Jumatnya. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Semangat untuk hari ini pastinya. Salam dari RPD Kutim. Dari Bang Markus, shalom deh. Shalom juga ya. Anyway, happy wedding. Happy wedding untuk Bang Markus ya. Salam untuk istri tercinta. Semoga cepat dikasih momongan dan bahagia selalu dalam rumah tangga barunya. Salam dari Tongkonan Ranu, dari Fatliani. Aduh, kok jadi susah bener ya saya sebutnya. Iya, Fatliani, selamat bergabung ya. Boleh request lagu. Bang Markus juga kalau mau request lagu boleh banget, tapi bukan lagu rohani ya, Bang ya.

Ya, kembali masih di Sapa Kutim dan Esther mau bacain satu pesan lagi di sesi pertama kali ini. Dari Bang Markus mau request lagunya Merdua Holong. Kayaknya kalau di Sapa Kutim nggak bisa itu Bang. Lagu pop Indo aja ya, Indo Manca aja. Yang lain dong Bang Markus, misalnya kayak lagunya Roni Parulian tadi atau lagunya Once mungkin atau Afgan ya, seputaran itulah. Jadi selamat bergabung buat teman-teman yang terus bergabung untuk sore siang menjelang sore hari ini.

Okay, teman-teman sekalian, dari Fetliani, info loker kakak. Nanti kita lihat di informasinya di Transnaker ya. Biasanya di Instagramnya itu ada info lowongan kerja. Mbak Fetliani juga boleh banget buka di Instagramnya Sangat Aku atau di Snaker Trans, tapi lagi kalau sekarang itu sebutannya di Transnaker. Instagramnya biasanya setiap hari tuh kalau lagi ada lowongan kerja itu ada di situ. Maksudnya dia lebih cepat gitu kan kalau di Instagram atau di Cerita Sangat Aku juga boleh. Dari Bang Markus, Love the Power. Big in the club. Coba kita cari ya, ini lagu siapa ya, Love the Power atau The Power Love or The Power. Apa tadi, Love the Power. Ini lagu siapa? Nggak kebalik kah Bang Markus? Bukan lagunya ini nggak sih? Coba mana ya? Iya Bang Markus, kayaknya lagunya kebalik judulnya nih, The Power of Love kayaknya nih ya, dari Celine Dion. Kayaknya cocok nih buat Bang Markus yang pengantin baru ya kan. Nah kan bener kan, dari Celine Dion, The Power of Love. Bang Markus di Medan, di mananya nih Bang, lagi posisinya sekarang lagi di mana nih? By the way, gimana kabar di sana? Karena sekarang kan lagi kemarau juga ya di Sumatera. Selamat bergabung juga untuk Bang Tukang Keluyuran. Oh, saya sudah di Nusa Tenggara Timur, NTT. Wow. Lagi pelayanan di sana ya Bang Markus ya. Salam ya dari teman-teman di Sangatta. Dari teman-teman mantan apa namanya nih Bang Markus? ex pemuda Bambang gitu. Karena sudah enggak ada jadi ex dong namanya. Yeah. We do it big in the club. Oke, kayaknya cukup dulu ya lagunya, kita puterin dua aja dulu untuk sesi pertama supaya nggak terlalu lama, karena pengen sapa teman-teman juga yang lagi bergabung untuk siang hari ini. Jadi teman-teman yang mau ikutan juga di TikToknya RPD Kutim boleh banget, atau di YouTube juga, di streaming juga boleh banget ya. Sekali lagi teman-teman bisa request lagu langsung di TikTok atau kayak Bang Markus, atau juga di pesan WhatsAppnya RPD Kutim di 0811581683. Boleh nih Om Simon nih request lagu dulu buat Onti. Request lagu kayak dapat door prize gitu ya. Iya dong, kan lagi tidur diputerin lagu, didengerin ya kan. Kali-kali aja di lagu yang di request itu ada sesuatu yang buat nostalgia mungkin, atau ingat zaman-zaman pertama kali kenalan atau apalah gitu. Oke, kita ke Rani Parulian dulu.

Ya, kembali di Sapa Kutim untuk 38 menit lepas dari jam 1 siang hari ini. Ya, kita masih di sesi request lagu pastinya. Dan di sesi pertama tadi kita sudah puterin 2 buah lagu dan kita masuk di sesi kedua. Kali ini kita aku kasih 3 lagu deh ya. Tadi lagunya sudah 2. Yang pertama Isa Raja Minta Jodoh, lagunya direquest sama Bang Bolem. Nggak ada salam-salam kah ini Bang Bolem nih? Mungkin salam-salam buat tetangga kali atau teman-teman gitu. Lagunya buat diri sendiri aja kali ya. Yeah. Oke, kata Bang Bolem, BTW selamat Hari Radio Nasional ke-81 tahun Akak Esther. Yes, aduh saya lupa juga ya ngucapin. Padahal sampai hari ini masih bernafas di radio dari apa tuh? Dari SMA sampai sekarang masih bernafas di sini. Terima kasih Bang Bolem udah ingatkan ya, selamat Hari Radio untuk teman-teman semuanya. Terima kasih terus mengudara dan terima kasih terus mendengarkan suara-suara yang masih terdengar dari siaran radio yang tidak hanya didengar saja, tapi saat ini sudah bisa teman-teman dengar sambil apa ya, seperti di TikTok dan beberapa platform lainnya yang bisa digunakan untuk mendengarkan, menyimak, menonton, menyaksikan radio. Oke, tadi dari Bang Bolem lagunya sudah Esther siapin. Terus yang kedua lagu yang di request sama Om Simon ya. Sama Om Simon nih, katanya lagunya untuk istri tercinta aja alias Onti Agnes nih, ontinya Jordan. Dera Andini featuring Arsi Widianto, judulnya Cantik. Ah, memang nada-nadanya udah begitu guys, cantik. Spesial buat Onti yang lagi bekerja ya untuk siang hari ini. Nanti karena sekarang baru 40 dari jam 1 masih lama ya. Selamat lagunya menemani di siang hari ini aja. Wah, Om Simon ini kan lagunya kan. Kalau misalkan mau diganti boleh, tapi ini diputerin dulu. Tapi enggak bisa request 2 kali, Ding. Salam-salam aja boleh. Next yang ketiga, apa nih? Ada loh yang idol tahun-tahun kemarin. Apa tuh? Oh iya, Isa Raja. Sudah Bang, sudah. Siapa tahu dikasih jodoh lagi kah? Maksudnya gitu, jangan dong. Terbayang Danny Peters. Itu lagunya bukan lagu oldies kan Bang? Sorry, ini lama gak mengudara di siaran hiburan. Biasanya di berita jadi kurang-kurang update. Acurit lagu. Coba aku cari dulu ya. Danny Peters, Terbayang. Oke, sembari nih teman-teman sekalian boleh tap-tap layar dulu ya kan, biar semakin semangat buat sapa-sapa teman-teman.

Terima kasih Bung Bang Danny Peters. Nanti aku puterin lagunya ya. Lagu sendiri ya ini ya. Ini ciptaan sendiri ya. Wah teman-teman, ada nih Bang Bang Danny Peters nih lagi ikutan ya di RPD Kuti. Lagunya itu bergenre neo soul R&B. Dirilis penyanyi Danny Peters pada 13 Februari 2026. Wow, gratis nih aku promosikan nih Bang Danny. Durasinya 2 menit 46 detik. Durasi yang pas dan cocok banget ya untuk sebuah lagu.

Jadi, ini kan saya dari Kutai Timur. Pernah siaran di RPD nggak? Maksudnya pernah talk show gitu karena dulu di tahun berapa ya? Biasanya teman-teman kalau misalkan mau rilis lagu atau album gitu, biasanya talk show dulu di RPD. Tapi nggak selamanya juga sih. Cuman pernah ada, saya pun jadi lupa deh. Ada satu grup, satu organisasi gitu yang menyatukan semua anak-anak band yang ada di Kutai Timur gitu. Dulu rilisnya apa sih namanya kalau misalkan mau ngeluarin album gitu, jadi itu di Victoria sama Bang siapa ya, saya lupa, masuk di situ nggak sih, itu termasuk nggak Bang? Boleh nggak teman-teman yang lagi gabungan bantu kasih tahuin? Bang Polen pernah dengar nggak sih waktu zamannya anak-anak band di Kutai Timur bergabung jadi satu gitu, saya lupa namanya. Jadi itu dari promo album, promo lagu lah pokoknya gitu, dari setiap bandnya itu ada di RPD Kutim. Jadi yang promotornya itu memberikan kesempatan setiap band-band yang ada di bawah naungannya itu untuk siaran di RPD Kutim, bahkan membawakan lagu-lagu yang lagu-lagu rilis dari mereka gitu. Anyway, by the way, selamat bergabung. Salam kenal untuk Bang Danny Peters. Kita dengerin lagunya nanti, karena ini aku juga baru hari ini mau dengerin lagunya ya. Yeah. Okay, jadi sudah ada 3 ya lagu kita di sesi kedua. Tadi ada Isa Raja Minta Jodoh buat Bang Bolem, Tira Andini Cantik untuk Om Simon, lagu spesial dari Bang Danny Peters Terbayang.

RPD Kutim FM.

0: Terima kasih kembali buat teman-teman semuanya yang sudah request lagu untuk siang hari ini di Sapa Kutim. Dan spesial untuk Bang Dani Peter, terima kasih balik, semangat selalu, semoga lagunya booming, membumi, dan apalagi ya, pokoknya semakin maju, lancar pastinya. Selamat melanjutkan aktivitas dulu untuk Bang Bolen tadi, ada Om Simon juga, siapa lagi ya? Teman-teman yang akan melanjutkan aktivitas untuk siang hari ini, Bang Adi Icang, terima kasih masih terus bersama. Ada Irene juga dan teman-teman yang lainnya, mohon maaf nggak disapa satu persatu. Pokoknya buat semuanya, terima kasih sudah bergabung. Yang mau request lagu masih boleh banget ya, masih panjang kebersamaan kita hingga di jam 3 sore hari nanti. Tapi nanti di jam 2 sebentar lagi kita break dulu, karena kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Iya, sembari deh aku mau bacain dulu pesan-pesan yang sudah masuk di sesi kali ini. Nanti diputarin ya setelah jam 2. Yeah. Iya, tapi sebelumnya mau nanya nih teman-teman sekalian, di tempat kalian untuk sekarang ini masih ini enggak, sudah ada hujan enggak ya? Kalau di Sangatta kebetulan di hari Kamis, Rabu ya, hari Rabu hujan deras banget di Sangatta, walaupun belum merata ya. Dan kayaknya juga dibandingkan awal-awal musim kemarau seperti di bulan Juli sampai Agustus, Agustus panas banget ya. Tapi kalau kayak ngerasain sekarang ini udah mulai dingin ya, walaupun siang panas, tapi setidaknya kalau sudah menjelang sore cuaca kayak di rumah itu udah gak terlalu sepanas seperti semula gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menandakan kalau kemarau akan segera berlalu, walaupun sebenarnya perakiraannya itu di perakiraan awal BMKG itu sampai Oktober ya. Tapi kalau untuk sekarang BMKG menaikkan lagi sampai November ya. Tapi teman-teman harus terus semangat ya. Mudah-mudahan walaupun sampai November tapi gak terlalu panas, gak terlalu se-ekstrim ini. Dan paling penting lagi yang karhutlahnya semakin berkurang juga ya. Oke, teman-teman sekalian, dan segera kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih.
2: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng.
0: Sari Berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak, hadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut. Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. Presiden Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak, menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip, Pak.
3: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden, menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
4: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC, laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan OMC di sana. Jadi
3: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Solo Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
0: Memperingati HUT ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Laporan selengkapnya bersama reporter Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
5: Di Hutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
6: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam

0: tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
1: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Triprasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindrajaya mengatakan, penyulutan obor Triprasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
2: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun, 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multiplatform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah pindah nih. Nah, kita hadir di sana. Bahkan kita hadir di gadget seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati RRI digital itu kan.
1: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
4: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
5: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
6: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
5: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
6: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
7: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
6: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Dalam dua hari berturut-turut, 6 anggota OPM resmi memeluk NKRI lewat sentuhan humanis oleh Satgas Kops TNI Habema. Laporan disampaikan Bobby O. Sapuleti.
1: Saya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia.
2: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB minggu kemarin. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di distrik Beoga Kabupaten Puncak Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan dan penciuman bendera merah putih serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.
1: Saya Ketua dan Mega Resmen Satuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Pancasila. Undang-undang dasar negara. Undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar mengganggu. Saya bersedia dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI. Lima. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. Open yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyata.
2: Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Organisasi yang bukan merupakan eksekutor.
4: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, Gapki adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan Gapki menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
3: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa Gapki itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
4: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
5: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
4: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo tidak pernah mengarahkan kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20.000 untuk jemaah haji reguler atau khusus. Hal tersebut disampaikan saat memberi keterangan di persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Luar negeri, karena kan menyangkut kuota tambahan ya, semestinya kan logikanya Menteri Agama. Nah, kenapa beliau tidak ikut di situ?
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam kesaksiannya, Dito mengatakan lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi tanpa dihadiri Menteri Agama. Namun Dito tidak tahu kenapa Menteri Agama tidak hadir tapi diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Dito juga mengatakan pemerintah mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dan Presiden tidak pernah mengarahkan kuota tambahan tersebut untuk haji reguler atau khusus.
6: Kemudian apakah ada pada saat penyampaian itu arahan dari Presiden terkait dengan proporsi pembagian itu nanti akan seperti apa?
8: Enggak. Enggak ada.
6: Tidak ada sama sekali. Apakah pada saat itu juga disampaikan terkait dengan kenapa atau alasan apa itu dimintakan? Tidak ada juga.
8: Tidak ada, tapi menurut saya itu hal yang lumrah ketika Presiden Indonesia ketemu Raja Arab, pasti yang paling pertama ditanya pelayanan haji.
7: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menanyakan kepada saksi apakah kuota haji tambahan pada saat Presiden bertemu dengan Raja Salman sudah dibahas berapa jumlah yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, para pengusaha perjalanan ibadah haji khusus di tanah air sudah mengetahuinya jumlah kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
9: Ada pembahasan terkait penambahan kuota dan telah disetujui oleh Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud atau MBS, namun tidak dibahas jumlah kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Benar. Betul. Begitu ya? Waktu itu belum ada kejelasan berapa banyak gitu.
8: Belum.
9: Tapi sudah terinfo ke Pak Mertua?
8: Belum.
9: Pak,
8: itu kan saudara. Sehari setelahnya.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum menyebut sebanyak 313 korporasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK diuntungkan sebesar 478,17 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024 yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan segera rapat bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Selatan dalam membahas permasalahan antrian BBM jenis solar dan Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar.
10: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawah Karaeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
11: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
12: Iya betul.
11: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Satgas turun dulu tertipan kayak begini. Ya. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini. Ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
10: Sementara itu, salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini, stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan, ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
13: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
10: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Iran secara penuh karena mempertimbangkan pemilihan paruh waktu midterm pada 3 November. Trump memprediksi perang tersebut akan berakhir setelah pemilu atau bahkan mungkin sebelumnya. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump ditanya mengenai desakan agar Amerika Serikat habis-habisan dalam perang dengan Iran. Trump kembali menyampaikan prediksinya bahwa perang akan berakhir tidak lama setelah pemilu. Meskipun ia juga mengatakan konflik tersebut bisa saja berakhir sebelum pemungutan suara. Beralih ke informasi olahraga, tim panahan Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain menjalani latihan dan simulasi, kontingen panahan akan berangkat lebih awal pada 14 September mendatang untuk menjalani aklimatisasi. Atlet panahan Indonesia Riau Ega Agata saat ditemui di acara pengukuhan tim Indonesia Rabu kemarin mengatakan, aklimatisasi dilakukan di Fukuoka sebelum tim melanjutkan perjalanan menuju Aichi. Ia memaparkan tim panahan yang berangkat ke Jepang terdiri dari 10 atlet yang akan dibagi ke dalam 2 divisi.
14: Persiapannya sih kita lebih banyak simulasi ya, dan
12: kita akan berangkat lebih awal tanggal 14 untuk aklimatisasi di Fukuoka Jepang sebelum merapat ke Aichi. Dari panahan itu ada 10 atlet ya, dari dua divisi, jadi ada divisi rekop sama compound. Setiap divisi itu ada 6 orang, jadi 3 atlet putra dan 3 atlet putri, tapi untuk yang di compound itu ada 3 atlet putri dan 1 atlet putra, dan juga ada 4 pelatih dan beberapa tim mendukung nanti berangkat.
0: Ega menambahkan tim akan mengikuti 5 nomor panahan di Asian Games 2026, yakni nomor individu putra dan putri, beregu putra dan putri, serta beregu campuran. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat mengantarkan panahan Indonesia meraih medali, termasuk medali emas.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: di Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

tim 9.4 FM. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang terus bersama kami di Sapa Kutim. Dan kita baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan informasi siang hari ini. Ya, langsung saja kita kembali ke 0811581683. Kita bacain dari 3909 Sapa Kutim RPD Kutim. Selamat siang Mbak Esther, apa kabar? Kabarku baik-baik aja. Mau ikutan request dong. Lagi mau dengerin lagunya Ari Lasso featuring BCL, Dirimu Dirinya. Kayaknya bukan ini kayaknya ya, coba kita cari dulu. Kalau Dirimu Dirinya itu dari Pinkan Mambo. Yeah, now it's getting real late. And shorty got the twinkle in the eye. Yeah. We do it big in the club. Okay, maka itu lagunya Ari Lasso featuring BCL, Aku dan Dirimu. Spesial buat semuanya aja. Selamat menikmati waktu siangnya dan tetap semangat buat Mbak Esther. Oke, terima kasih juga untuk siapa tadi ini? Untuk Fanny yang ada di seputaran Kenyamukan. Next, kita ke RPD Kutim. Selamat siang, masih bisa dong request lagu, bisa banget dong ya. Masih ada 30 menit hingga di jam 3. Iya, mau request lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa. Lagunya spesial buat semua pendengar RPD Kutim aja. Tetap semangat buat Esternya, selamat siaran. Terima kasih untuk Dini yang ada di seputaran Kampung Tator. Ya, ditunggu lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa. Oke, kita bacain satu lagi ya, supaya kita bisa puterin 3 buah lagu untuk season sekarang, karena kayaknya semua udah pada nungguin dari tadi. RPD Kutim, selamat sore. Terima banget ya, udah siang menjelang sore ini ya. Ya, Esther mau request lagu yang judulnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oh, benar banget. Ini lagunya Bernadia. Dari Nindi di Sangatta aja. Buat yang siaran TKB. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak ya TKB tuh untuk Nindi yang ada di Sangatta aja. Teman-teman di 36 dari jam 2 siang hari ini terus bersama Esther ya hingga di jam 3 sore hari nanti. Dan masih membuka masih membuka keran pendaftaran ya. Maksudnya buat teman-teman yang mau request lagu masih boleh banget di 811683.

89.4 FM. Sahabat Gotham kembali terus menyapa teman-teman sekalian hingga saat sekarang. Buat teman-teman yang mungkin masih stay di satu tempat hingga pukul 14.49 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita ke informasi seputar info terkini Sangatta dulu ya guys ya, yang mungkin bisa terangkum untuk hari ini, di mana salah satunya adalah kawasan Route 9 Sangatta yang kini menjadi perhatian publik setelah selesai direvitalisasi. Iya, sementara di wilayah sekitar Kutai Timur baru saja dilangsungkan groundbreaking proyek hilirisasi batubara PT Bumi Etam Semisal di Bengalon senilai 41,52 triliun. Ini informasi penting banget ya teman-teman sekalian. Salah satunya itu kalau di Route 9 itu, kalau banyak yang bilang nantinya bakal jadi kayak apa sih namanya kalau di Jogja itu di Malioboro. Atau bisa jadi apa ya lagi kira-kira. Banyak yang bilang gitu di TikTok ya kan. Tapi mudah-mudahan aja dan semoga kebersihannya, ketertibannya dijaga oleh warga-warga Sangatta tercinta ini. Oke, dan ngomongin tentang revitalisasi Route 9 ini, teman-teman sekalian, di mana penataan ulang kawasan Route 9 Sangatta menarik perhatian warga dan mempercantik wajah perkotaan. Kemudian proyek strategis nasional di mana ada peletakan batu pertama hilirisasi batu bara menjadi metanol di Bengalan ya. Salah satu informasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang di Sangatta. Dan ini nih teman-teman sekalian diproyeksikan bakal menyerap tenaga kerja lokal dan juga bakal mendongkrak ekonomi daerah. Oke, semoga saja. Dan kabar lokalnya Kutai Timur di mana Wakil Bupati Kutim juga baru-baru ini meninjau korban kebakaran di Teluk Lingga. Sementara Polres Kutim berhasil mengungkap kasus pemerasan bermodus love scamming.

Oke, selain itu juga Polres Kutim meningkatkan kinerja dan juga pengamanan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta melakukan sosialisasi bersama Mabes TNI di Kecamatan Sangatta Utara. Untuk aktivitas di dalam kota sendiri, teman-teman sekalian di mana kegiatan kegiatan kemasyarakatan dan juga pengibaran bendera meriahkan kawasan simpang jalan pendidikan di Sangatta. Yang lainnya adalah apalagi ya kira-kira untuk hari ini, yang pasti untuk terus waspada terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Oke teman-teman sekalian, karena sudah 52 menit dari jam 2, Esther hanya akan membacakan satu pesan saja dan sekaligus bakal menutup jumpa kita di Sapa Kutim kali ini. Ya, selamat sore RPD Kutim, sore juga Sapa Kutim ya. Kak Esther mau ikutan request lagu, lagunya It Gitaf yang judulnya Mendung. Iya, lagunya semoga saja bisa membuat kota Sangatta mendung lagi katanya. Dan juga buat teman-teman yang lagi beraktivitas di seputaran Sangatta seberang aja, semangat selalu sampai sore hari nanti. Buat maesternya selamat bertugas TKB. Sama-sama terima kasih juga untuk NN yang ada di seputaran Sangatta seberang aja yang sudah bergabung di RPD Kutim ya. Selamat sore buat teman-temannya juga yang sudah disapa untuk sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar, teman-teman semua yang sudah mengikuti Esther di Sapa Kutim hari ini 11 September 2026 ya. Terima kasih sudah request lagu dan juga salam-salam. Lagu Mendung dari It Gitaf bakal menjadi lagu pemungkas kita ya. Semoga saja mendung. Ya, walau mendung tak berarti hujan, tapi kali ini kayaknya harus mendung, harus mendung semoga hujan gitu ya. Iya, so dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Halo kawan Sasraina, tahukah kawan? Menurut survei kesehatan mental nasional tahun 2024, terdapat 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Kawan, gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang hanya bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangers atau bahaya. Hal ini disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur, dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri dan lingkungan sosial. Ayo cegah gangguan kesehatan dengan berpikir positif untuk mencapai kebahagiaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan.

0: Dari Jalan Raya PPJ Kilometer 2 Sipora Utara, inilah lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Radio Sasaraina.
1: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
2: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
3: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Pada sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
1: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif.

0: persada.id. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional ke-18 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini juga dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau kota-kota besar. Suara masyarakat Mentawai, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruh daerah adalah bagian dari suara Indonesia. Radio daerah memiliki posisi strategis karena mampu mengangkat persoalan dan potensi yang seringkali tidak mendapatkan ruang yang cukup di media nasional. Baik, pendengar LPPL Indonesia, saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasraina Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Douglas Prasetya, reporter suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan, yang akan melaporkan Rakerda kedua TPPKK MAPI, dorong program kerja yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
1: Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI menggelar rapat kerja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, Jumat 11 September hingga Sabtu 12 September 2026 tersebut dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI. Rakerda 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI diikuti 150 peserta yang berasal dari Tim Penggerak PKK Kabupaten, Distrik, dan Kelurahan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sekaligus menyusun langkah-langkah strategis agar program PKK ke depan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI, Nyonya Tri Handayani Sanusi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pemerintah Kabupaten MAPI, para pimpinan organisasi perempuan, serta seluruh peserta yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Rakerda 2 tersebut. Rakerda 2 mengusung tema penguatan kelembagaan dan sinkronisasi program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI menuju pelaksanaan program kerja yang berkualitas. Tema tersebut menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan Tim Penggerak PKK, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menyelaraskan program kerja dengan arah pembangunan pemerintah Kabupaten MAPI. Rakerda 2 ini bukan hanya sebuah agenda organisasi, tetapi merupakan momentum penting bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat apa yang telah kita kerjakan, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, dan menyusun langkah yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Selain itu, tim

0: Penggerak PKK Kabupaten Mapi menekankan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan dan laporan yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui Rakerda 2 ini diharapkan lahir keputusan dan program kerja yang semakin berkualitas serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mapi. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran PKK dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, kita menuju Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ada rekan Johan Wisnu dari INFM Kebumen yang akan melaporkan tentang peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tingkat Kabupaten Kebumen digelar meriah di halaman Pendopo Kebumen. Dengan mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, momentum HORNAS juga diisi dengan pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, peringatan HORNAS ke-43 tingkat Kabupaten Kebumen berlangsung meriah di halaman Pendopo Kebumian pada Rabu 9 September 2026. Bupati Kebumen bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam amanatnya disampaikan bahwa olahraga bukan sekedar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa. Olahraga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, ketangguhan, dan sportivitas sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat agar lebih bugar dan produktif. 5 arah utama pembangunan keolahragaan nasional juga menjadi pesan dalam peringatan HORNAS tahun ini. Di antaranya, menjadikan olahraga sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas olahraga yang inklusif, serta membudayakan olahraga di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Keberhasilan pembangunan olahraga juga tidak hanya diukur dari prestasi, namun dari perubahan perilaku dan meningkatnya kebugaran masyarakat. Selain upacara, pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih berprestasi. Penghargaan diberikan kepada para peraih medali dalam ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 serta pemenang Lomba Olahraga Tradisional dalam Kebumen Culture Fest 2026. Untuk peraih medali emas, Pemkab Kebumen memberikan tali asih sebesar Rp2,5 juta, ditambah bonus CSR Rp1,5 juta, baik untuk kategori individual maupun beregu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu penerima apresiasi dengan nilai tali asih tertinggi adalah Puput Widodo, peraih medali emas cabang renang pada PEPARPEDA Jawa Tengah tahun 2026 yang menerima tali asih sebesar Rp8 juta. Penghargaan juga diberikan kepada para pelatih yang berhasil mengantarkan atlet Kebumen meraih medali emas di tingkat provinsi. Rangkaian HORNAS ke-43 Kabupaten Kebumen semakin meriah dengan atraksi olahraga pencak silat, judo, taekwondo, dan karate. Dari Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Allah sangat menganjurkan kepada segenap umatnya agar mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan melarang mereka meminta-minta. Pekerjaan apa saja yang halal jauh lebih baik daripada meminta-minta. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La an ya'khudha ahadukum ahbula thumma ya'ti al-jabal fayati bi huzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu."
0: Jika salah seorang kalian mengambil tali temaliknya untuk mengikat kayu, lalu ia pergi ke gunung dan pulang dengan memanggul seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, dengannya Allah melindungi kehormatannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak permintaan.

0: bisa tumbuh di kisaran 6%, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon terhadap pertanyaan Komisi 11 DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Damkar Ngawi dapat 6 miliar rupiah. Bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply. Informasi selengkapnya bersama rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza Desti, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Damkar Ngawi dapatkan 6 miliar, bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply. Keterbatasan armada Damkar Ngawi bakal mendapat suntikan anggaran. Pemkab Ngawi menyiapkan 6 miliar dalam perubahan APBD 2026 untuk membeli 3 kendaraan baru sekaligus melengkapi peralatan pemadaman dan perlindungan petugas. Rencananya anggaran tersebut digunakan untuk membeli 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Selain itu, 1 unit mobil water supply berkapasitas 5.000 liter juga masuk daftar belanja. Kepala Satpol PP Ngawi, Peggy Yudus Bekti mengatakan, penambahan armada dan perlengkapan Damkar Ngawi sudah sangat mendesak. Terlebih frekuensi kebakaran selama musim kemarau cukup tinggi dan beberapa kejadian terkadang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Saat ini Pol PP Ngawi tengah menyiapkan dokumen perencanaan sebelum proses pengadaan dilakukan. Beliau juga mengatakan saat ini kami sedang siapkan dokumen perencanaan sebelum tender melalui bagian pengadaan barang dan jasa. Tak hanya kendaraan, sebagai anggaran Damkar Ngawi juga direncanakan untuk melengkapi sarana pendukung, diantaranya selang pemadam serta alat pelindung diri atau APBD bagi petugas. Permajaan tersebut menjadi sangat penting karena melihat kondisi sarana pemadaman yang tersedia saat ini. Dari 4 unit mobil pemadam yang dimiliki, hanya 3 unit yang dapat beroperasi. Dalam sidak itu, Dewan menemukan sejumlah sarana dan perlengkapan dalam kondisi memprihatinkan, serta dinilai tidak layak dipakai. Melalui alokasi 6 miliar dalam perubahan APBD Ngawi, Pemkab Ngawi berharap kapasitas penanganan kebakaran dan penyelamatan dapat diperkuat, terutama ketika terjadi beberapa insiden dalam waktu yang berdekatan. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kita ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk menemui rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM yang akan melaporkan tentang Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri siap bantu usulan revitalisasi pasar Plaza Cepu Blora.
3: Pendengar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofyan menyatakan akan membantu mengupayakan dan memperjuangkan usulan revitalisasi pasar Plaza Cepu agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurut Iqbal, keberadaan pasar rakyat yang modern dan representatif memiliki peran penting dalam memperkuat rantai distribusi perdagangan sekaligus mendukung pemasaran komoditas unggulan daerah. Selain itu, Dirjen Iqbal juga mendorong pemerintah Kabupaten Blora untuk mengikuti Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan setiap Oktober. Menurutnya, ajang tersebut dapat menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan produk unggulan Blora ke pasar nasional maupun internasional. Ia menilai beras organik Blora memiliki potensi besar untuk dipromosikan lebih luas seiring meningkatnya tren konsumsi pangan sehat dan ramah lingkungan. Sementara itu, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugi Atmanto menyarankan agar pemerintah Kabupaten Blora segera menyusun profil seluruh pasar yang ada di wilayahnya dan menginput data tersebut ke dalam sistem informasi sarana perdagangan. Menurut Sri Sugi, pendataan yang lengkap akan menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dalam memetakan kebutuhan sarana perdagangan dan menentukan prioritas program revitalisasi pasar di daerah. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Blora untuk tidak hanya memperjuangkan pembangunan kembali pasar Plaza Cepu, tetapi juga memperkuat posisi daerah sebagai sentra pangan organik yang memiliki peluang besar menembus pasar nasional hingga ekspor. Dengan dukungan infrastruktur perdagangan yang memadai dan perluasan akses pasar, beras organik Blora diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah pada masa mendatang. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPLI Indonesia, kita telah berada di sesi ketiga atau bagian akhir dari sajian berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga, kita segera temui rekan Cilia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi tentang terima penghargaan Lencana Dharma Bakti. Ketua Mabicap dan Ketua Kuarcap Kota Tegal akan terus gelorakan kepramukaan. Cilia, silakan laporannya.
1: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono yang juga sebagai Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal menerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Dharma Bakti. Ketua Mabicap Kota Tegal mendapatkan lencana tanda penghargaan Dharma Bakti nomor 15475 /2026, sedangkan Ketua Kuarcap Kota Tegal mendapatkan lencana tanda penghargaan Dharma Bakti nomor 15474 /2026. Lencana tanda penghargaan Gerakan Pramuka diserahkan dan disematkan langsung oleh Wakil Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widagdo Hendro Sukoco pada upacara puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Tengah yang digelar di Stadion Sepak Bola Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis 10 September 2026 pagi. Usai upacara, Ketua Mabicap Kota Tegal Dedion Supriyono didampingi Ketua Kuarcap Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kuarnas yang telah mempercayakannya untuk mendapatkan penghargaan Dharma Bakti. Dedion berharap dengan penghargaan ini ke depan pihaknya berkomitmen untuk lebih memajukan lagi kepramukaan di Kota Tegal. Sementara itu, Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widagdo Hendro Sukoco selaku pembina upacara membacakan sambutan Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Gerakan Pramuka Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randes Ahmad Lutfi SHSSTMK. Dalam sambutannya, Ketua Mabida Jawa Tengah menyampaikan bahwa hari ini adalah momentum untuk merefleksikan kembali semangat pengabdian dan tanggung jawab Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda Jawa Tengah. Dijelaskan bahwa ngopeni berarti merawat, termasuk merawat lingkungan hidup, serta merawat fasilitas umum, merawat persaudaraan, merawat kerukunan, dan merawat kebinekaan. Selanjutnya ngelakoni yang artinya berbuat, bekerja, dan hadir memberikan solusi. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia dari Kota Tegal, kita menuju ke Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kupang yang akan menyampaikan informasi tentang Bupati Kupang, Yosef Lede, serahkan bantuan pangan dan sarana pertanian di wilayah Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Silakan laporannya, Roni.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026. Penyerahan bantuan yang dirangkai dengan penyerahan sarana dan prasarana pertanian dari dana APBN dipusatkan di kantor Kecamatan Sulamu Kamis 10 September 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede, anggota DPRD Kabupaten Kupang Hengki Loden, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, Camat Sulamu, para lurah, dan kepala desa, penyuluh pertanian, pendamping PKH, serta ratusan masyarakat dan kelompok tani penerima manfaat. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan komitmen pemerintah untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya bekerja di belakang meja atau memperjuangkan anggaran di pusat, tetapi juga turun langsung memastikan program pembangunan berjalan dengan baik. Bupati Kupang Yosef Lede juga meminta kepada para kepala desa, lurah, serta petugas pendamping agar bersikap adil dan profesional dalam mendata penerima bantuan. Ia berharap seluruh bantuan stimulan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, menjaga ketahanan pangan daerah, serta mendukung program strategis nasional. Pada kegiatan tersebut diserahkan sejumlah bantuan strategis bagi masyarakat di Kecamatan Sulamu. Pertama, bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026, hasil kerjasama bersama dengan Perum Bulog dengan total alokasi mencapai 80 ton untuk wilayah Kecamatan Sulamu. Bantuan kedua adalah bantuan dana pertanian dari APBN senilai 150 juta rupiah per kelompok tani untuk 8 kelompok tani penerima manfaat dengan total nilai mendekati 1 miliar rupiah. Bantuan yang ketiga adalah bantuan sarana pertanian berupa irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi pupuk serta rencana penyaluran 350 unit mesin pompa air untuk mendukung optimalisasi lahan pertanian. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap masyarakat di Kecamatan Sulamu dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat lahan pangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sudah ada rekan Elisa Anwiana dari LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin yang akan melaporkan tentang Bupati Muba HM Toha Tohet menegaskan seluruh perusahaan wajib berperan aktif dalam penanggulangan karhutlah. Elisa, silakan laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Bupati Muba HM Toha Tohet SH menegaskan seluruh perusahaan di Muba wajib terlibat aktif dalam penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Perusahaan juga diminta tidak hanya menjaga area konsesi, tetapi membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat dalam radius wilayah operasionalnya. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat evaluasi penanganan karhutlah yang digelar di PPWD Muba pada Selasa 9 September 2026 di ruang rapat Serasan Sekate. Dalam arahannya, Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada BPBD, TNI Polri, Camat, Pemerintah Desa, Perusahaan, serta masyarakat yang selama ini berjibaku memadamkan api di berbagai titik. Sementara Kepala BPBD Muba Marco Susanto, SST PMSI, meminta seluruh camat dan kepala desa tetap siaga dengan tidak meninggalkan wilayah tugas atau hotspot meningkat serta mengaktifkan posko siaga di masing-masing kecamatan. Demikian saya Lisa Nena dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Elisa Anwiana dari Gemarandik FM Musi Banyuasin tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Dan dengan peringatan Hari Radio Nasional ke-81, mari kita maknai bersama bahwa radio menjadi bagian dari kekuatan bangsa dalam memastikan suara masyarakat Indonesia tetap terdengar. Informasi dapat diakses secara adil. Keberagaman tetap terjaga dan masyarakat semakin berdaya menuju kehidupan yang makmur. Selamat memperingati Hari Radio Nasional ke-81 tahun 2026. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam radio.
4: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kapten Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rosli Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dari pelantikannya sore ini ada di sana. Halo, apa kabar?
1: Surin. Iya, selamat sore Rusdi. Alhamdulillah kabar kami baik di Palangkaraya, Rusdi. Bagaimana dengan Rusdi sore ini?
0: Oke, sama juga. Dari perbatasan Kabupaten Nunukan, alhamdulillah baik. Dan setengah jam yang lalu juga Nunukan di Kujang, tapi kurang lebih cuma 15 menit. Baik, Dewi. Informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya untuk rakyat lintas Banjar Nusantara sore ini, Dewi?
1: Iya, Rusdi, ini terkait dengan kunjungan kerja ya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kota Palangkaraya, Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan Dewi, laporan selengkapnya.
1: Iya, baik Rusdi dan juga pendengar ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden meninjau penanganan karhutla, pelaksanaan program Astacita Makan Bergizi Gratis dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi kelurahan Ketimpun Kecamatan Jekan Raya karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
3: PDAM nggak masuk ya?
4: Nggak, belum.
3: Ibu kesini Pak.
4: Iya.
2: Antara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh, kembali memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan sekolah dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya, dan kebetulan juga

0: Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Dan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah untuk forum koordinasi pimpinan daerah. Antaranya gubernur Tengah, Pangdam, wakil wali kota, perwakilan Kapolda serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian tadi Rusdi, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Rogan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sore ini ya, ada rekan Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar di sana?
1: Halo juga Bang Rusdi, kabar baik. Banjarmasin juga cerah, cuman tadi malam sempat kembali diselimuti asap tebal, Bang Rusdi.
0: Asap tebal, baik. Nunukan tadi sore kurang lebih 15 menit diguyur hujan. Cuma 15 menit.
1: Alhamdulillah.
0: Rekan Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini masih terkait tentang dampak dari kabut asap dari akibat kebakaran hutan dan juga lahan, Bung Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bung Rusdi, pendengar dan pemirsa. Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, ini menjadi perhatian serius oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Wapres menekankan perlindungan kelompok rentan terutama anak-anak ini harus diprioritaskan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga. Kondisi udara belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak.
3: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.

0: sekarang di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin itu tidak ada kebakaran, tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan WFH di sana. Jadi
1: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda keseluruhan rakyat terintegrasi 9 dan rumah sakit daerah idaman Banjarbaru, peninjauan tersebut.

0: tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kita kembali ke Nunukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
2: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju ke Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pemirsa dan pendengar program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi 122 unit. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni pada tahun ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
2: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Dari tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
1: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
2: Targetnya di awal Oktober karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
1: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini Jubaida?
1: Iya Rusdi, alhamdulillah Tarakan sore ini sudah lumayan gelap sih sebenarnya. Tapi kita di Kota Tarakan saat ini sudah cerah ya, dan terlihat juga kabut asapnya sudah tidak terlalu setebal kemarin-kemarin Rusdi.
0: Kurang lebih dengan kondisi Danau yang ada saat ini. Baik, Jubeda, ini menarik. Kira-kira informasi apa ini untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, rekan Jubeda?
1: Oke, ini terkait dengan Karhutla Kaltara, ini tembus 2.639 hektar. Bulungan jadi epicentrum kebakaran, Rusti.
0: Baik, berita cukup menarik. Silakan Jubeda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi. Dinunukan pemirsa dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara ini terus meluas, dan luas wilayah terdampak itu telah mencapai 2.639 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi epicentrum kebakaran dengan luasan mencapai 2.597 hektar atau hampir seluruh total karhutla yang tercatat di Kaltara. Berikut laporan ramalan dari Bulungan.
2: Ya, karena paling banyak sekarang
3: hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara. Dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar berada di area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangkuk Padi.
2: Ya, karena paling banyak sekarang itu
3: Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutla kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusantara Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rusdi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadal. Fadal, bagaimana kabar sore ini?
1: Iya, dengan Dedi Rusdi.
0: Oh, dengan Dedi. Yeah. Baik. Ya, Dedi, informasi apa dari Samarinda sore ini dan bagaimana kondisi cuaca di sana sore ini?
1: Cuaca Dedi sangat panas dan ada beberapa titik karhutlah di Kota Samarinda saat ini, Rusdi.
0: Baik. Bung Dedi, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, Rusdi. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat Reva Riana mendorong RRI terus menjaga kepercayaan publik dan marwah jurnalisme. Berikut laporannya.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya pagi tadi menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus Hari Radio 2026. Penyulutan obor ini dilakukan tepat pukul 10 di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia, termasuk RRI Samarinda. Suasana penyulutan obor yang berlangsung di Studio Sikarut itu berjalan khidmat. Pembawaan obor diikuti oleh seluruh jajaran manajemen RRI Samarinda dengan iringan lagu syukur ciptaan Husein Mutahar. Kepala RRI Samarinda Siti Sarasulan mengatakan, tahun ini HUT ke-81 RRI mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi harapan agar RRI terus menyuarakan informasi kepada masyarakat.
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, mudah-mudahan tema ini memang bisa kita rasakan, terasa di tahun 2026 ini memang adil dan makmur ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan RRI akan terus mengawal, akan menjadi fasilitator masyarakat dan atau publik untuk bisa menyuarakan hal apapun bisa dibadahi oleh RRI.
2: Sementara itu, Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang turut hadir mengikuti penyulutan obor mengapresiasi peran RRI yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai kisah dan peristiwa yang terjadi di kota tepian, termasuk program pemerintah Kota Samarinda.
4: Melalui RRI kita dapat menyebarkan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
2: Saifuddin Zuhri pun berpesan agar RRI, khususnya RRI Samarinda, terus menjadi penyambung lidah masyarakat dengan memberikan berita yang berkualitas dan benar di tengah era keterbukaan informasi. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
1: Ya Rusdi, kami ralat berita tadi adalah berita pelaksanaan peringatan penyulutan obor Hari Radio di RRI Samarinda. Demikian laporan dari RRI Samarinda. Kembali ke Rusdi.
0: Baik, terima kasih ya, rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 11 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.